gagal SNBT? Tenang aja, masih ada Universitas Warmadewa. Sudah saatnya kamu bergabung bersama Universitas Warmadewa. Sebagai best private campus in Bali dan masuk top 50 kampus terbaik di Indonesia versi QS World University Ranking, di sini kalian akan mendapatkan pengalaman belajar yang luar biasa, fasilitas modern dengan program international seperti student exchange dan English class. Selain itu, Universitas Warmadewa sudah pastinya menyandang akreditasi unggul, sudah tergabung sebagai member Asian University Ranking Quality Assurance AUNQA dan sudah meraih Worldwide Impact Ranking by Time Higher Education. Heits, gak hanya itu aja. Universitas Warmadewa juga memberikan pengalaman nyata melalui program magang, penelitian, dan mendukung mahasiswa untuk meraih prestasi. Ditambah dengan beragam organisasi mahasiswa, seni, olahraga, dan kegiatan sosial yang akan membentuk kepribadianmu menjadi lebih tangguh. Di sini, kamu tidak hanya belajar, tapi juga berkembang, berkarya, dan siap menjadi generasi emas Indonesia. Dan kamu juga bisa lulus tanpa skripsi loh. Mau banget kan? Yuk, siapkan dirimu dari sekarang dan daftar segera di Universitas Warmadewa. Pendaftaran mahasiswa baru sudah dibuka. Jangan sampai kehabisan kuota ya. Bersama Universitas Warmadewa, let's design the future.

Pengen apa Mercy Music Station terus berkarya, terus berkembang. Silakan Seven dengan Pejantan Tangguh sudah terputarkan sahabat Pengen FM di jam 8 pagi ini ya. Buat Anda yang baru bergabung, selamat bergabung di Mutiara Pagi Weekend. Anggun dan Nita mau menyapa dulu buat tadi yang sudah request lagu favoritnya. Sebagian sih sudah terputarkan tadi ya, ada lagu dari On The Floor dari Jennifer Lopez sudah. Terus Mbak Iga Panca tadi request lagunya Selena Gomez dengan Love You Like A Song juga sudah terputarkan tadi, terima kasih banyak. Terus lagu Better When I'm Dancing sudah terputarkan. Ada Yavia Nuno sempat memiliki juga sudah terputarkan ya. Thank you buat Bayu, kupu-kupu dari Tiara Andini juga sudah. Terima kasih buat Gus Bawo. Terus ada Mbok Jun, selamat pagi. Semoga kabarnya baik juga ya Mbok Jun ya. Kabar saya sih baik-baik aja nih syukurnya ya. Mau The Script Man in the Indie Arena. Oke, ditunggu ya. Happy Weekend untuk semua sahabat Pingin FM. Salam dari Mbok Jun. Terus kita ke Telegram. Ada Rian Putera, selamat pagi di Uluwatu. Bagaimana cuaca hari ini di Uluwatu? Apakah cerah membahana atau ternyata mendung nih jangan-jangan? Lagunya Sesi Potret tadi sudah terputarkan. Buat Rian Putra boleh dong diganti lagunya ya, karena Sesi Potret dari Ari Lesmana tadi sudah ke play. Terus sambil menunggu nih lagu pengganti dari Rian Putra dan lagu requestan dari sahabat Pingin FM yang lain, kita sapa dulu yang sudah bergabung di fanpage Facebooknya. Ada, oh ada Ketut Ari Sugiana Dinastra, selamat pagi dari Andakase Padang Sambian, bergabung nih hari ini di Mutiara Pagi Weekend. Ada Ketut Adi Dharma di Pupuan, Pande di Bangli, selamat pagi. Ada dari Kamasan, kemudian Yan Sutamo juga dari Mengui. Ada Gede Sudana, selamat pagi, thank you sudah bergabung di Mutiara Pagi Weekend hari ini ya. Ada Mustika, halo, selamat pagi. Selamat pagi Rahayu D.G. Anggun Zenita. Waduh, lengkap banget ya. Terima kasih Ari Dinamika di Mutiara Pagi Weekend di Klungkung bergabung hari ini. Ada Rai Sukarti juga, selamat pagi. Ada WNC aja di Munang Maning. Terus menyapa juga ada Ayu Perwati, ada Ketut Kalpa, ada Made Hendra Saputra, halo di Tabanan ya, stay tune-nya ya. Putra Kelana juga hadir, ada Nila Muija, selamat pagi. Ada siapa lagi nih? Oh ada Aba Waisel, ada Rai Budiarta di Mengui juga nih, ada Tumiem. Terus ada Elka Mulyarta di Padang Sambian hari ini bergabung di Mutiara Pagi Weekend. Thank you buat Om Esther, halo selamat pagi. Oh ada Britika kemarin juga, thank you loh ya, nge-spam dia dengan stiker-stiker bunganya seperti biasa. Terima kasih sahabat Pingin FM di fanpage Facebook. Di Instagram juga belum ada nih, oke nanti ditunggu deh. Di WhatsApp terima kasih banyak ya. Oh bentar nih ada nih biar gak ketinggalan. Ada Romy di Jimbaran, halo Mbak Romy, selamat pagi, happy weekend ya. Request lagunya Tantri Ibu Pekerja, terima kasih. Terus Rian Putra, saya masih menunggu lagu penggantinya. Dan buat sahabat Pingin FM yang lain yang masih mau request lagu favorit, boleh banget untuk menemani hari Sabtu ini ya. Apapun itu aktivitas Anda, mungkin Anda yang lagi di kantor hari ini belum absen sih. Oh udah nih, biasanya jam 8 udah ada lah ya yang absen. Terus mungkin ada yang lagi olahraga, nih biasanya ya ada Budayu yang lapor ke saya kalau dia lagi Zumba. Kemana ini Budayu nih, gak ada nongol ya. Ditunggu aja nanti bakalan nyapa kok dia ya. Buat Anda yang lagi olahraga, yang lagi beres-beres di rumah, yang lagi gak ngapa-ngapain, atau mungkin yang sudah di perjalanan nih, hati-hati di jalan. Mari kita isi hari Sabtu ini dengan hal-hal positif gitu ya, biar happy weekendnya. Senin besok biar Anggun sapa gitu ada tenaga gitu kan jadinya. Jadi mending diramein aja dengan lagu-lagu favorit Anda ya, biar bisa nyanyi-nyanyi juga. Boleh di request di WhatsApp atau di Telegram di 08113939494, atau boleh di Instagram, di fanpage Facebook juga boleh banget, di @pinginfmbali, di @xnet, di @radiopinginfm. TikTok kita jangan lupa untuk di follow di @pinginfmbali, i-nya 2 di belakang. Dan buat Anda yang mau streaming radionya kita, bisa banget loh ya, kunjung aja websitenya langsung di live.radiopinginfm.com.

0: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali. Always the first.
3: Hai.
4: Hai. Kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes.
4: Parfum apa sih?
3: No, ini Soclean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
3: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wingscare.
4: Hai.
3: Hai.
4: Kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes.
4: Parfum apa sih?
3: No, ini Soclean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
3: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wingscare.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
9: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
10: Hai.
9: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
11: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
10: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
11: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
9: Oh ya? Terus-terus?
10: Karena ada air through teknologinya. Oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
11: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
9: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
11: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
9: Gampang
11: Baby Happy
9: ya?
11: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
9: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
11: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
9: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wingscare.

0: Entertainment News. Entertainment News. Entertainment News. Entertainment News.
1: Pengen FM Mirsud Music Station terus berkarya, terus berkembang. Sahabat Pengen FM di Entertainment News minggu ini kita awali dulu dengan kabar dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau DJKN Kementerian Keuangan Kemenku mengungkapkan alasan pencekalan drummer Cho Nugroho itu saat berangkat ke Malaysia untuk konser Dewa 19. Jadi drummer ternama ini disebut terafiliasi dengan perusahaan yang mempunyai utang ke negara. Kemudian hal inilah yang membuat DJKN Kemenku mengajukan pencekalan terhadap Cho Nugroho untuk berpergian ke luar negeri. Kemudian lanjut sahabat Pingin FM, ada berita dari Taylor ya, yang dimana Taylor Swift ini resmi mengukir sejarah baru dalam industri musik global setelah masuk dalam Songwriter Hall of Fame pada Kamis malam waktu setempat. Musisi berusia 36 tahun ini itu mencatatkan namanya sebagai perempuan termuda sepanjang sejarah loh ya, yang menerima penghargaan prestisius tersebut. Dalam pidato penerimaannya, Taylor ini menahan air mata saat mengungkapkan rasa terima kasih mendalam kepada keluarganya yang rela pindah dari Pennsylvania ke Nashville itu demi mendukung awal karir musiknya. Kemudian yang terakhir sahabat Pingin FM, beberapa bulan sebelum kabar meninggalnya mengejutkan dunia musik, Oliver Tree sempat mengungkap pandangannya mengenai warisan dan kekayaan dalam sebuah wawancara di The Zach Sang Show pada April lalu. Ini di menit ke 52.35 menit itu sahabat Pingin FM, musisi yang memiliki nama lengkap Oliver Tree Nicole itu mengatakan bahwa ia tidak pernah menganggap kekayaan yang diperolehnya selama berkarir itu sebagai sesuatu yang benar-benar menjadi miliknya. Nah, dalam wawancara tersebut, Oliver Tree mengaku telah menyiapkan surat wasiat yang mengatur agar sebagian besar asetnya tidak diberikan kepada keluarga. Ia bahkan menyatakan bahwa jika suatu hari memiliki istri maupun anak, mereka tidak akan menerima warisan dari kekayaannya, yang dimana menurutnya uang yang ia hasilkan seharusnya kembali digunakan untuk mendukung komunitas kreatif dan para seniman.

0: Hai, aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sahabat pengguna FM, ada banyak jalan menuju masa depan yang keren. Dan semuanya dimulai dari tempat belajar yang tepat. Universitas Triatma Mulia hadir dengan berbagai program studi unggulan di Fakultas Bisnis, Pariwisata, dan Pendidikan yang siap bantu kamu berkembang sesuai passion dan cita-cita. Mulai dari Magister Manajemen dengan konsentrasi SDM, Bisnis Pariwisata, Keuangan, dan Marketing dengan biaya kuliah yang terjangkau. Ada juga Prodi S1 Manajemen dan S1 Akuntansi. Dengan kelas reguler pagi maupun sore atau kelas karyawan, plus sistem kuliah hybrid yang fleksibel banget untuk kamu yang aktif dan produktif. Tertarik di dunia hospitality dan pariwisata? Universitas Triatma Mulia punya Prodi S1 Pariwisata, D4 Pengelolaan Perhotelan, dan D3 Perhotelan dengan kesempatan magang luar negeri ke Taiwan, Jepang, Prancis, dan Thailand. Khusus kampus Jembrana, tersedia prodi pendidikan bahasa Inggris, pendidikan guru SD, dan pendidikan jasmani. Cocok buat kamu yang punya passion mengajar, suka olahraga, dan ingin punya peluang karir yang luas di dunia pendidikan. Jadi, siap mulai langkah besar untuk masa depanmu. Yuk, daftar sekarang di bit.ly/join-untrim. Pendaftaran dibuka sampai 15 Juli 2026. Info lengkap kunjungi www.triatmamulia.ac.id dan follow Instagram @triatmamulia. Universitas Triatma Mulia, kampus keren, lulusan kompeten.

0: kamu dijemput hari ini?
1: Iya, Ti. Lagi gak bawa motor nih.
0: Kamu lagi baca apa sih? Kayaknya seru banget tuh.
1: Ini loh, seru banget ngikutin berita Pak Menteri Keuangan yang lagi banyak diomongin di seluruh Indonesia.
0: Kamu tahu gak? Ada loh kampus di Denpasar yang juga lagi banyak diomongin.
1: Hah? Kampus apaan tuh?
0: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar atau FEB Unmas Denpasar.
1: Emangnya kenapa, Ti?
0: Sini, aku kasih tahu deh ya. Kampus ini cocok banget loh buat kita-kita yang pengen belajar di lingkungan akademik yang berkualitas, profesional, tapi tetap santai dan bersahabat. Akreditasinya unggul, dosennya handal dan berpengalaman. Kurikulumnya update banget, sangat aktif dengan program pengembangan diri, dan biaya kuliahnya terjangkau banget.
1: Wow, sounds good. Ada jurusan apa aja sih di sana?
0: FEB Unmas Denpasar punya jurusan manajemen dan akuntansi, dan juga ada program S2, Magister Manajemen dan Magister Akuntansi. Dan juga S3, Program Doktor Ilmu Manajemen.
1: Wah, wah, wah. Yang kayak gini nih yang aku cari. Bener. Lulus nanti, kita kuliah di FEB Unmas Denpasar aja yuk.
0: Yes. Nanti kita daftar di spmb.unmas.ac.id/pendaftaran. Bareng-bareng yuk.
1: Yuk, yuk. Tapi aku duluan dulu ya. Jemputanku udah dateng nih. Bye.
0: FEB Unmas Denpasar, Smart Decisions, Brighter Futures.

0: Mir Sweet Music Station terus berkarya, terus berkembang. Sahabat Pengen FM, apakah Anda ini sebagai orang tua seringkali merasa bingung ya dengan pembagian waktu dalam sehari untuk anak-anak nih? Nah, tidak hanya para ibu, namun mungkin para ayah juga merasa seperti itu ya. Namun banyak juga anak juga kadang pembagian waktu tuh ikutan bingung loh, apalagi kalau misalnya orang tuanya bingung gitu kan. Pembagian waktu ini sangat penting diketahui oleh anak karena sering digunakan baik untuk menyapa secara langsung atau secara pesan teks. Nah, mengucapkan salam dengan menyebutkan pembagian waktu ini juga lebih sopan ya oleh penerima pesan, yang terutama orang yang lebih tua atau mungkin orang asing. Jika anak Anda nih ya sering bingung dengan pembagian waktu dalam sehari, mungkin bisa nih jelaskan pada anak pembagian waktu pagi, siang, sore, dan malam yang bisa Anda jelaskan secara detail tapi mudah dimengerti nih oleh anak. Nah, gimana tuh? Ini Anggun Zenita udah rangkum dari popmama.com ya.
1: Family time. Family time.
0: Nah, kalau pagi hari ya, pagi hari itu merupakan masa awal sebuah hari. Dalam kebudayaan Indonesia, pagi adalah masa mulai dari tengah malam hingga tengah hari. Jadi, jika diterapkan dalam bahasa Inggris, mungkin dengan sistem 12 jam atau sistem 24 jam, pagi dimulai dari tengah malam hingga tengah hari. Jadi, pagi dalam penggunaan aktivitas sehari-hari itu adalah waktu yang berada di antara pukul 1 sampai dengan pukul 11. Di waktu inilah, satu subuh ya, di waktu inilah para pelajar, mahasiswa, pegawai atau mungkin karyawan dan pegawai lainnya untuk memulai aktivitas dan mengucapkan selamat pagi kepada teman, guru, dosen dan rekan-rekan kerjanya. Nah, mungkin Anda bisa menjelaskan seperti itu ya ke anak Anda. Terus, kalau misalnya siang hari, anak Anda nih mungkin sangat mudah untuk memahami kapan dimulainya waktu siang. Itu Anda bisa jelaskan, siang itu adalah sebagai bagian dari hari yang terang. Jika dibandingkan dengan matahari terbit hingga matahari terbenam ya. Jadi siang itu juga memiliki beberapa pengertian nih. Dalam pengertian sempit, siang adalah waktu ketika jam berada pada pukul posisi 12. Namun jika diartikan dalam aktivitas sehari-hari, siang adalah waktu di antara pagi dan sore atau petang ya, yaitu kira-kira pukul 11 hingga pukul 14.00. Terus sore hari, nah buat menjelaskan sore hari kepada anak biar lebih mudah dimengerti gitu ya. Sore atau petang itu adalah suatu masa dalam suatu hari setelah berlangsungnya siang. Jadi waktu sore ini menjadi penghubung antara siang dan juga malam. Nah, sore adalah hari sebelum matahari terbenam kan. Jadi sore itu seringkali menjadi waktu yang ditunggu-tunggu tuh, karena menjadi waktu baik pelajar, mahasiswa, pegawai atau mungkin karyawan itu menyudahi aktivitas dan pulang ke rumah. Pukul 15.00 itu adalah siang menjelang sore. Namun untuk wilayah geografis yang mengalami iklim tropis, sore itu biasanya berada di pukul 15 ini sampai pukul 18, yaitu di mana saat matahari mulai pudar sinarnya. Sedangkan periode sore di wilayah geografis yang mengalami 4 musim itu dapat menjadi lebih lama atau mungkin lebih cepat tergantung pada keadaan di wilayah sekitar. Terus malam hari, ini nih, malam adalah waktu setelah matahari terbenam ya hingga matahari terbit. Malam itu juga dapat didefinisikan sebagai suatu masa atau waktu ketika sebuah tempat sedang berada pada posisi yang tidak berhadapan dengan matahari sehingga menjadi gelap. Nah, malam dalam penggunaan aktivitas sehari-hari itu adalah waktu yang berada di antara 19.00 sampai dengan 00. Jadi ketika sudah berada di jam ini, pastikan anak dapat mengirimkan pesan teks secara formal ya, karena ini merupakan jam istirahat atau di luar jam kerja lah, kecuali diizinkan sebelumnya. Jadi itu ya sahabat Pengen FM, informasi seputar pembagian waktu yang mungkin bisa Anda sebagai orang tua tuh sampaikan pada anak biar mudah dimengerti gitu. Dengan mengetahui pembagian waktu, semoga ya si anak itu gak lagi bingung gitu kan saat ingin menyapa guru atau mungkin orang asing yang akan diajaknya berbicara nanti ya.

Pingin FM, Mersud Music Station, terus berkarya, terus berkembang. Sahabat Pingin FM, masih bersama Anggun Zanita di sini di Mutiara Pagi Weekend yang menemani Anda sampai jam 10 pagi nanti. Yang baru bergabung, selamat bergabung. Buat Anda mau request lagu favorit atau salam-salam dan sapa-sapa tuh boleh banget ya. Di WhatsApp atau di Telegram di 0811 3934, atau boleh di Instagram di fanpage Facebooknya di @PinginFMBali, di X-nya atau di @RadioPinginFM. Kita sapa dulu nih sahabat Pingin FM yang tadi sempat request, tapi ada yang gak ada tuh lagunya di playlist kita. Ada Agus Ade di Tabanan dengan requestnya itu Lila yang Mantan Kekasih, itu gak ada di playlist, boleh diganti ya. Tadi lagu penggantinya juga gak ada di playlist. Anggun Zanita tunggu lagu lainnya yang pengen didengerin. Terus ada ya, oh ada Mbok Tin, selamat pagi. Hai, gimana nih Mbok Tin, baru on lagi ini, padahal udah dari sebelum jamnya dah on itu udah warawiri katanya, sampai lupa requestnya. Berarti udah dari tadi ya stay tune-nya ya, tapi lupa requestnya. Pagi banget nih Mbok Tin bangunnya, kenapa tuh? Lagi masak ya, pasti masak besar nih hari ini lagi ya. Atau hari ini ternyata ngasuh dulu masaknya, karena kemarin hari raya udah banyak masak. Hey, siapa tahu gitu kan. Happy weekend ya, by the way Mbok Tin. Terus selamat hari raya juga nih. Nah kan kemarin saya gak nyapa soalnya, sekarang aja gitu kan saya nyapanya. Selamat hari raya buat Mbok Tin dan sahabat Pingin FM yang lainnya. Mbok Tin tadi requestnya lagunya Dear God. Oke, ditunggu ya. Bu Dayu lagunya Martin Garrix Repeat It, sudah terputarkan tadi. Happy weekend, habis Zumba. Tuh kan, bener kan. Tadi saya udah mention loh Bu Dayu, tadi saya udah bilang, ini biasanya yang berangkat olahraga tuh ada Bu Dayu nih. Hari ini belum ada nongol, pagi-pagi sebelum berangkat gak ada nongol, nanti aja dia muncul kok pasti tuh, setelah Zumba palingan dateng. Bener kan, sudah terputarkan juga lagunya tadi, terima kasih banyak Bu Dayu. Terus ada yang request lagunya Lana Del Rey, Join Time, dari Surya di Klungkung, thank you, ditunggu ya buat Surya ya. Terus Rian Putra, Anggun Zanita masih menunggu nih lagu penggantinya kalau mau diganti. Kalau enggak ya lagu lain lah ya, nanti Anggun Zanita putarkan. Thank you. Dan buat sahabat Pingin FM yang lainnya, masih mau request lagu favorit boleh banget. Anggun Zanita masih menunggu, ada sejam lagi saya menemani Anda dan akan memutarkan lagu favorit Anda di hari Sabtu ini. Boleh request lagunya lewat WhatsApp atau di Telegram di 0811 3934 94, atau boleh di Instagram di fanpage Facebook tuh boleh banget di @PinginFMBali, di X-nya tuh di @RadioPinginFM. TikTok kita jangan lupa untuk di follow di @PinginFMBali, I-nya 2 di belakang.

0: banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
0: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
0: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
8: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
6: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
9: Mau dong. Tastes good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.

0: Family time. Family time.
1: Pengen FM Mercy Music Station terus berkarya, terus berkembang, sahabat Pengen FM. Tahukah Anda nih ya, mungkin Anda sebagai orang tua tuh pernah terpikirkan, kenapa ya anak-anak tuh sering banget bermain membuat rumah-rumahan dari bantal sendiri. Ini kalau misalnya Anda perhatikan, anak Anda mungkin salah satunya ya, yang sering membangun benteng dengan selimutnya, kemudian dia berada di dalamnya gitu. Iya, udah seperti berada dalam goa tuh, atau mungkin buat tenda gitu dari selimut dan tumpukan bantalnya. Nah, ini nih, itu suka membangun benteng dari bantal, mungkin itu ternyata itu adalah memori nenek moyang dari gua dan tenda loh, sahabat Pengen FM. Jadi anak-anak itu sering menikmati membangun benteng dari bantal dan juga selimut kan. Perilaku ini itu mungkin naluri ya, bukan dipelajari sebelumnya tuh. Selama ratusan ribu tahun manusia tuh bertahan dalam struktur kecil dan tertutup seperti yurt, kubuk lumpur dan juga gua. Nah, beberapa itu berpendapat bahwa anak-anak modern tertarik menciptakan ruang tertutup karena mereka meniru lingkungan aman dan juga terlindung. Jadi itu habitnya manusia purba sebenarnya. Jadi apakah itu memori genetik atau mungkin sekedar bermain, benteng bantal ini mengajarkan bahwa rasa aman tidak selalu tentang dinding yang tebal, terkadang cukup dengan selimut yang dibentangkan di atas kursi dan imajinasi yang mengubah ruang keluarga itu menjadi istana.

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Hey kamu anak muda keren, masih bingung mau kuliah di mana? Pengen berkarir di industri pariwisata? Pengen kerja di kapal pesiar? Atau pengen go internasional? Yuk gabung di IPB Internasional, kampus terakreditasi unggul sekaligus 5 stars dari APIEM. Di sini kamu gak cuma belajar teori, tapi langsung praktik. Mau jadi ahli perhotelan? Ada sarjana terapan manajemen perhotelan dan D3 perhotelan. Tertarik pariwisata? Ada sarjana terapan pariwisata dan S1 pariwisata. Suka bisnis digital? Ada juga S1 bisnis digital. Bahkan ada program S1 bahasa dan kebudayaan Inggris biar kamu makin siap go internasional, lengkap dengan cultural immersion program. Buat kamu yang mau lanjut lebih tinggi lagi, IPB Internasional juga punya program pasca sarjana S2 terapan pariwisata dan S3 terapan pariwisata pertama di Indonesia. Selain itu, di sini juga ada Sekolah Perhotelan Bali yang membuka program pelatihan selama 1 tahun atau 2 tahun. Kamu bisa pilih mau fokus belajar F&B production, F&B service, bartending, accommodation, spa, bahkan filmmaking dan screenplay writing juga ada loh. Kesempatan magang dan kerja ke luar negeri banyak banget. Amerika, Jepang, Taiwan, Spanyol, Bulgaria, dan masih banyak lagi. Tersedia beasiswa menarik dengan kuota terbatas. Jangan sampai kamu kelewatan. Jadi

apa lagi? Satu kampus, banyak peluang. Follow sekarang juga Instagram @IPB_International dan @sekolah_perhotelan_Bali. IPB International, quality is our prime concern.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Banyak orang menunggu semuanya sempurna dulu sebelum mulai melangkah. Padahal seringkali yang paling penting bukan seberapa lengkap yang kita punya, tetapi seberapa besar niat untuk mencoba. So, mulai aja dulu dari apa yang ada hari ini.

Pemirsa Music Station terus berkarya, terus berkembang. Charlie Puth dengan Beat Yourself Up sudah terputarkan sahabat PNFM menjadi lagu penutup hari ini di Mutiara Pagi Weekend. Thank you buat semuanya yang sudah bergabung dan request lagu favorit Anda ya. Kita ketemu lagi di siaran Anggun Zanita berikutnya. Besok sih ada saya lagi di jam biasa ya di Intermezzo Weekend-nya. Ini selamat menikmati akhir pekan Anda yang lagi bekerja, semangat bekerja. Kita ketemu lagi di siaran Anggun Zanita berikutnya ya. Stay fit, stay happy.

Mingguan FM, your sweet music station. Terus berkarya, terus berkembang. Wuh, serasa aroma pantai ya dengerin Matt Richardson pagi hari ini di office hours lagi. Apa sih, good? Quality time. Sampai jam 1 siang.

Setiap karya punya cerita. Setiap proses punya perjalanan. Dan setiap langkah kecil yang kita jalani hari ini adalah proses dari perkembangan diri kita. Maka teruslah mencoba, teruslah melangkah, dan terus percaya pada prosesnya. Juni, terus berkarya, terus berkembang.

Minggu FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Ini spesial untuk Anda yang mendukung timnas Brazil ya. Tadi pagi, menang besar. Melenggang, luar biasa ya. Tapi buat yang baru bangun karena habis begadang nonton Piala Dunia semalam, gimana? Sudah menyatu lagi nyawa-nyawa Anda atau seperti saya? Masih setengah sadar sampai sekarang, ini quality time, bukan office hours ya. Karena ini hari Sabtu di tanggal 20 Juni 2026. Saya siap menemani Anda sampai jam 1 siang. Jadi silakan langsung request lagu favoritnya di 08113939494, WhatsApp, Telegram, fanpage Facebook, Instagram di @pingwinfmbali, atau boleh mampir ke X kita di @radiopingwinfm. Formatnya jangan lupa nama, usia, lagu, dan juga salam. Nanti kita bahas Piala Dunia di Sports Update, tapi sabar.

0: Buat Anda yang tertarik bekerja di bidang retail, PT Klen di Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja di berbagai posisi. Untuk penempatan di Head Office Klen di Denpasar dan Dalung atau Gudang Pusat Klen di Denpasar. Toko Klen di area Denpasar, Gersu, Bulu Indah, Pemogan, area Gianyar, Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, Keramas, area Badung Selatan, Uluwatu dan Nusa Dua, area Badung Utara, Mengwi, Sangeh, Dalung, area Tabanan, area Negara, Negara dan Tegal Badeng, area Singaraja, serta cabang baru Klen di yang akan segera dibuka di Seririt. Silakan bawa berkas lamaran dan langsung interview selama bulan Juni 2026. Untuk informasi waktu, tempat, dan syarat, bisa langsung cek di Instagram @lokerbelikklendis. Lamaran bisa juga dititipkan ke kantor pusat Klendis di Misanto Coffee Dalung Lantai 3 atau ke cabang Klendis terdekat. Bisa juga mengirimkan lamaran melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com. Informasi lebih lanjut bisa hubungi 087-761-299-127 atau ke 081-935-102-997 setiap hari Senin sampai Jumat. Atau cek Instagram @lokerbaliklendis atau @klendisgrosirbali.
1: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutathionamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Ada yang lagi LDR sekarang, jarak memang kadang-kadang membuat kita sick ya. Sakit karena rindu, sakit karena curiga, jangan dong kalau itu ya. Yang ada membebani diri, buat apa kalau dilanjutkan kalau memang bawaannya curiga melulu. Buang deh jauh-jauh itu semua. Mending berpikir yang baik-baik aja nih sahabat Wingin FM. Semoga hari ini berjalan dengan baik, kan itu jadi harapan semua orang ya. Semoga rambut ini juga tumbuh dengan baik. Kenapa? Karena siapa sih yang gak pengen ya punya rambut yang tebel, terus berkilau. Mau banget Betty. Yuk coba kita dengerin dulu yang satu ini.
1: Blast on.
0: Punya rambut tebal, sehat, itu kan jadi impian banyak orang ya sahabat Wingin FM. Tapi berbagai faktor seperti pola makan, cara merawat rambut, sampai kebiasaan sehari-hari itu pengaruhnya besar banget loh. Sama ketebalan juga kesehatan rambut kita secara keseluruhan. Nah coba Anda dengerin baik-baik kalau rambut mulai menipis. Jangan-jangan ada beberapa kebiasaan sederhana nih yang bikin rambut Anda itu menipis. Atau jangan-jangan Anda sudah mulai melakukan hal-hal yang baik ya, sehingga bisa membantu rambut Anda tampak lebih tebal tanpa perlu melakukan banyak perawatan. Karena perawatan rambut tuh lumayan harganya say. Yang pertama adalah tentunya kita harus mulai dari dalam sahabat Wingin FM, yaitu memenuhi asupan nutrisi yang seimbang. Dokter kulit Daval G. Banusali MD ini menjelaskan kalau kekurangan nutrisi itu bisa menyebabkan rambut rontok dan mudah patah. Kondisi ini berisiko membuat rambut itu tampak lebih tipis. Karena itu sahabat Wingin FM penting untuk memastikan tubuh mendapatkan asupan nutrisi yang seimbang setiap hari. Itu salah satunya vitaminnya, setahu saya adalah vitamin D3. Ya kan? Terus yang berikutnya adalah melakukan pijat kulit kepala. Jadi dokter kulit Akis Ntonos MD ini menjelaskan kalau pijatan pada kulit kepala ternyata bisa meningkatkan aliran darah loh, sehingga membantu menjaga kesehatan rambut. Jadi selain itu kebiasaan pijat kulit kepala ini juga bisa merangsang folikel rambut untuk bekerja lebih optimal, yang berpotensi membuat rambut kita tumbuh lebih tebal. Nah itu, jadi pada saat keramas Anda bisa melakukan pijatan lembut di kulit kepala ya. Kayak kalau lagi di salon gitu loh, dipijet kulit kepalanya, ternyata itu ada fungsinya banget. Yang berikutnya, harus melindungi rambut dan kulit kepala dari sinar matahari. Apalagi buat Anda nih yang suka kerja di luar ya kan, paparan sinar matahari yang berlebihan itu punya dampak buruk di kesehatan rambut dan kulit kepala kita. Sinar UV diketahui memicu terbentuknya radikal bebas pada batang rambut yang berpotensi merusak struktur dan ikatannya. Akibatnya rambut jadi lebih tipis, gampang patah dan tampak kusam. Jadi kalau Anda sering beraktivitas di luar ruangan, usahakan ya untuk melindungi rambut Anda dengan memakai topi ataupun penutup kepala. Yang gak kalah penting berikutnya adalah dari pikiran sahabat Wingin FM. Jaga, kelola stres Anda dengan baik. Dan tentunya yang suka pakai catokan tiap hari, jangan tiap hari juga dong, hair dryer gitu ya, itu harus dibatasi untuk penggunaan alat-alat styling rambut, karena itu bisa bikin rambut cepat patah.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang.

0: Penguin News. Penguin News. Penguin News.
1: Sahabat Wingin FM, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah mencatat hingga saat ini jumlah rumah rusak akibat bencana gempa bumi di daerah itu mencapai 2.319 unit. Kepala BPBD Sigi, Henry Kusuma, mengemukakan terjadi penambahan total korban dan terdampak 8.586 jiwa dengan 2.762 kepala keluarga pada bencana gempa bumi di Kabupaten Sigi. Dikutip dari CNN Indonesia.com, saya Betty Richardson untuk Penguin News di Quality Time.

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali, always the first.
3: Kenapa sih, Nak? Pulang kok muka cemberut aja?
4: Bete, Pak. Abis dimarahin bos.
3: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
4: Nggak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini nggak mau, yang itu nggak mau. Bawel banget.
3: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
4: Masa, Pak?
3: Udah deh, percaya sama Bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
4: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka, Pak?
3: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
4: Asik, makasih Pak. Aku telepon bosku dulu ya.
3: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
4: Oke, Pak.
5: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.

FM Your Sweet Music Station terus berkarya, terus berkembang. Dari Glenn Fredly, sahabat Wingin FM, dengan cuma kamu, cuma Anda juga yang bisa bikin pagi hari saya jadi lebih berwarna. Ada yang bikin bahagia, ada yang menguji ini juga ya, kadar kesabaran itu ada, sahabat Wingin FM ya. Tapi balik ke orangnya masing-masing aja, penerimaannya bagaimana ya kan. Kalau kita menerimanya itu dengan serius ya, yang ada dengan kemarahan, yang ada kita sendiri juga yang rugi ya kan. Jadi coba dipilah-pilih dulu, kalau memang ada sesuatu yang membuat emosi Anda sedikit tersulut, coba sadar dulu, okay, kalau aku tersulut emosi nanti yang rugi aku. Gitu sih, itu saya lebih bicara ke diri sendiri, sahabat Wingin FM. Jadi kalau Anda siang hari ini pengen dibuat moodnya lebih baik, itu dengan dengerin lagu favorit, bisa banget saya bantu sini puterin. Makanya langsung kasih tahu di 0811-393-494 by WhatsApp Telegram, fanpage Facebook, Instagram di @PingwinFMBali, X-nya di @RadioPingwinFM. Jangan lupa format, nama, usia lagu, dan juga salam. Selamat pagi dulu untuk Mbak Cantikku, ada Mbak Dian Kesuma katanya, weh Betty kepupungan ya katanya. Semengan sebuah paling, iya loh aku udah paling lupa antara office hour sama quality time. Karena apa ya, gak ada pembelaan sih, memang lupa aja gitu. Terus tadi jadi pengen ini juga, belum makan siang sepertinya, mau pesan bek guling. Karena habis ngobrol sama Anggun ngomongin bek guling yang enak di Batu Riti gitu kan, sesama warga Batu Riti gitu. Saling bertukar informasi ya kan. Thank you loh Kak Anggun Zenita, hati-hati di jalan ya pulang kampungnya. Terus ada Budayu Asriani Jegek, Martin Garrix, Ed Sheeran yang repeat it sudah di play tadi, spesial banget untuk Budayu. Katanya morning my idol, asik. Pretty, Y-nya kurang Budayu, agak gimana gitu nanti saya ya. Buat Betty have a great weekend katanya, salam sehat cantik muda terus. Sama buat Budayu lah ya. Ada Mbok Romi, Pungki, asik. Di Jimbaran, iya deh. Belum Mbok Rom, baru juga kemarin kan Januari ulang tahun, udah ditambah-tambahin aja. Lagunya On The Floor, salam buat Mbok Dian Kesuma, Gong Bram Bagus, dan semua sahabat Penguin FM aja. Happy weekend semuanya, Betty semangat siarannya, happy selalu. Terima kasih Mbok Rom. Ada Gus Bawe, ini lagunya adalah Yodra Sabda Rindu, dia mengabarkan renon dan pasar cuaca cerah. Ada Mbak Tian juga, Bon Jovi It's My Life, have a nice weekend. Baik, ditunggu lagunya Mbak Tian. Ada Mbak Iga Pancaneki, lagunya Gurun Hujan Juicy Lucy. Salamnya buat semua sahabat Pinguin FM, happy weekend, get bad, terima kasih. Katanya pagi-pagi udah ada di meja, indah banget pagi ini. Apa tuh Mbak Panca? Bentar-bentar saya zoom dulu. Apa itu? Oh ini ya, apa sih namanya ya, tipat kayak tipat belayak gitu nggak sih, ya nggak sih Mbak Panca? Wah enak ya, itulah rezeki orang baik ya kan. Kita tidak pernah tahu kapan karma baik kita berbuah, jadi sering-sering berbuat baik supaya nanti berbuahnya juga dengan yang baik. Astungkare ya. Ada Mbok Jujan, disuruh ngopi aku. Nggak ngopi aku Mbok Jun, nanti dah minum coklat anget aja. Sok deh ya penyiarnya, habis makan bek guling ntar makan coklat hangat, luar biasa. Ada Mbak Betty katanya semangat-semangat, semoga kabarnya baik. Jangan lupa sarapan dulu, sarapan udah Mbok Jun, nunggu waktu makan siang aja. The Script Man Indie Arena tadi sudah di play spesial. Aku diperhatiin loh sahabat Tungin FM, sedih deh. Ada Fapang juga, lagunya I Think I'm Addicted dari Oscar Matt. Kamu suka banget sama lagu ini ya. Salam buat Aldo, Dimas, Agus, Eko, dan all crew Penguin FM. Terus ada Gustu, wih sarapanmu enak sekali Gustu, cantik lagi, siapa yang buat? Mama pasti ya, tentu saja bukan Gustu. Lagunya DNA dari Andrea Bocelli, David Guetta, AJ, dan Megan Thee Stallion. Oke, thank you. Ada Kumkum, time to meet client for Ubud lunch katanya, happy weekend B. Okay, thank you Kumkum, selancar semua hari ini ya. Ada teman-teman dari pecinta Sabrina Leonor, terima kasih sudah meramaikan. Terus ada Mbok Tin, Charlie Put sudah di play kali. Tidak didengarkan aku. Terus ada Mbak Put, selamat siang Mbak Put Jegek, gimana sehat kabarnya Mbak Put? Lagunya J-Hope Jungkook yang I Wonder. Emang ada ya?
I wonder. Tidak ada lagunya Mbak Put. Belum masuk playlist kita. Nanti tunggu BTS ada besok. Besok tapi di PNP ada BTS yang baru ya. Lalu J-Hope Jungkook enggak ada. Terus ada Nasar lagunya Alex Warren Ordinary. Oke, terus satu lagi ada dari Mbak Dewi. Selamat siang Mbak Dewi, katanya kangen dengar suaranya Mbak Betty. Wah, Mbak Dewi pasti baru dengerin Penguin lagi nih ya. Welcome back to Penguin FM. Lagunya Pesawatku itu memes ya. Coba tak cari dulu ya Mbak ya. Semoga masih ada lagunya. Buat sahabat Penguin FM semuanya, terima kasih. Ada juga dari Rian Putra. Oke, sudah masuk ternyata chatmu. Lagunya Leonie Callum Scott yang Stay. Oke, aku siapin dulu satu persatu lagunya, sabar ya. Dari tadi sibuk ini penyiarnya. Yang belum request, silakan ramaikan lagi 0811-393-494, WhatsApp, Telegram, fanpage Facebook, Instagram at Penguin FM Bali, XD at Radio Penguin FM. Format jangan lupa nama, usia lagu, dan juga salam. Saya tunggu sampai jam 1 siang.

0: Apakah Anda mencari peluang karir menarik? Apakah Anda siap untuk bergabung dengan tim yang dinamis dan berkembang? CV Dapur Prima sedang membuka lowongan kerja untuk posisi pramuniaga dan staf admin pajak. Ini adalah kesempatan emas untuk Anda yang ingin berkembang bersama kami. Sebagai pramuniaga, Anda akan menjadi bagian penting dalam memberikan pengalaman belanja terbaik kepada pelanggan kami. Kami mencari individu yang ramah, komunikatif, dan siap memberikan pelayanan terbaik. Sedangkan untuk posisi staf admin pajak, kami membutuhkan profesional yang teliti dan terorganisir untuk membantu mengelola administrasi perpajakan perusahaan. Jika Anda memiliki pengalaman di bidang ini, inilah saatnya untuk menunjukkan keahlian Anda. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera kirimkan lamaran Anda ke cabang Dapur Prima terdekat di tempatmu. Atau kunjungi langsung kantor kami di Dapur Prima cabang Monang Maning. Jadilah bagi dari tim hebat di CV Dapur Prima dan wujudkan karir impian Anda bersama kami. CV Dapur Prima, kesempatan karir dan masa depan Anda. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Bu Nana.
6: Bu Ayu, belanja juga Bu.
5: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
5: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
6: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
5: Berarti satunya 2.500.
7: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
6: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
5: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
7: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.

0: lagi on the floor. Wow, lagi ngapain, Mbak? Semangat kerjanya, pasti kerja sih yang pasti ya kan, enggak ada libur katanya selain Nyepi. Ya udah, ingat istirahat aja ya kalau memang lagi butuh istirahat, mending istirahat dulu, boleh kok ditutup sebentar gitu kan buat bobok siang yang berkualitas. Pasti pelanggannya mengerti ya kan. Oh, lagi nyuci, kita lagi ngepel Mbak Rom on the floor soalnya kan. Tapi buat Anda yang pengen diputerin lagu favoritnya juga, saya tungguin ya di WhatsApp Telegram 0811 393 494, untuk Instagram fanpage Facebooknya di @penguinfmbali, X-nya di @radiopenguinfm. Jangan lupa format, nama, usia, lagu, dan juga salam.
1: Now I know.
0: Saat cuaca panas kayak sekarang, sahabat Wingin FM ya, banyak orang tuh ngerasa perlu pakai deodoran lebih sering supaya tetap percaya diri. Tapi sepertinya hal itu gak bakalan sama dan tidak berlaku bagi orang Korea dan sebagian besar penduduk Asia Timur. Jadi dikutip dari cnnindonesia.com, obrolan tentang jarang ditemukan orang Korea yang bau badan itu ternyata bukan anggapan umum belaka loh, melainkan ada kaitannya sama faktor genetik. Jadi sejumlah penelitian menunjukkan 80 hingga 95% orang Asia Timur ini punya gangguan pada gen ABCC11. Jadi ternyata gangguan yang berkaitan dengan produksi bau badan. Artinya tubuh mereka tidak melepaskan aroma asam yang sama seperti kebanyakan populasi lain saat berkeringat dalam cuaca panas. Ini sebuah gangguan, tapi menguntungkan gak sih namanya?

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apa lapar?
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Sahabat pengguna FM, ada banyak jalan menuju masa depan yang keren. Dan semuanya dimulai dari tempat belajar yang tepat. Universitas Triatma Mulia hadir dengan berbagai program studi unggulan di Fakultas Bisnis, Pariwisata, dan Pendidikan yang siap bantu kamu berkembang sesuai passion dan cita-cita. Mulai dari Magister Manajemen dengan konsentrasi SDM, Bisnis Pariwisata, Keuangan dan Marketing dengan biaya kuliah yang terjangkau. Ada juga Prodi S1 Manajemen dan S1 Akuntansi. Dengan kelas reguler pagi maupun sore atau kelas karyawan, plus sistem kuliah hybrid yang fleksibel banget untuk kamu yang aktif dan produktif. Tertarik di dunia hospitality dan pariwisata? Universitas Triatma Mulia punya Prodi S1 Pariwisata, D4 Pengelolaan Perhotelan, dan D3 Perhotelan dengan kesempatan magang luar negeri ke Taiwan, Jepang, Perancis, dan Thailand. Khusus kampus Jembrana, tersedia Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Guru SD, dan Pendidikan Jasmani. Cocok buat kamu yang punya passion mengajar, suka olahraga, dan ingin punya peluang karir yang luas di dunia pendidikan. Jadi, siap mulai langkah besar untuk masa depanmu. Yuk, daftar sekarang di bit.ly/join-untrim. Pendaftaran dibuka sampai 15 Juli 2026. Info lengkap kunjungi www.triatmamulia.ac.id dan follow Instagram @triatmamulia. Universitas Triatma Mulia, kampus keren, lulusan kompeten. Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

0: Sport Update.
1: Pemain Maroko Ismail Saibari, sahabat Wingin FM, untuk sementara ini merajai pencetak gol tercepat di awal Piala Dunia 2026. Ismail Saibari ini kembali jadi perhatian setelah mencetak gol tunggal di pertandingan Skotlandia versus Maroko, di mana saat pertandingan baru berjalan menuju menit kedua, striker yang berusia 25 tahun itu sudah merobek jala lawan. Jadi sejauh ini torehan Ismail Saibari adalah gol tercepat di Piala Dunia 2026 dengan catatan 76 detik. Wow, cepat banget. Sepakan keras dengan punggung kaki itu sekaligus memastikan kemenangan 1-0 Maroko atas Skotlandia, di mana di satu sisi rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia ini masih dipegang oleh Hakan Şükür dari Turki ya, di mana pada saat itu momen itu terjadi di laga perebutan tempat ketiga antara Turki versus Korea Selatan di Piala Dunia 2002. Sudah sangat lama sekali. Dikutip dari CNNIndonesia.com, saya Betty Richardson untuk Sport Update di Quality Time. Andrea Bocelli, David Guetta, EJ, Megan Thee Stallion, DNA, More Than a Game.

0: Life.
1: Juni, terus berkarya, terus berkembang. Banyak orang menunggu semuanya sempurna dulu sebelum mulai melangkah. Padahal seringkali yang paling penting bukan seberapa lengkap yang kita punya, tetapi seberapa besar niat untuk mencoba. So, mulai aja dulu dari apa yang ada hari ini.

0: Bu, kenapa menelemes gitu?
1: Aduh, semalam saya gak bisa tidur. Kasurnya udah gak nyaman banget. Jadi masih beli kasur lagi nih sepertinya. Padahal kasur yang saya pakai juga baru. Ya, kurang lebih hampir 2 tahunan lah. Mau ngirit, malah nambah pengeluaran.
0: Belum pakai elit ya, Bu.
1: Emangnya elit spring bed bagus ya?
0: Ya jelas bagus dong, Bu. Elit spring bed itu selain berkualitas, ditidurinnya nyaman dan tahan lama. Kantong jadi lebih terawat.
1: Nah, kalau begitu sekarang saya mau beli elit. Biar lebih elit kayak kamu.
2: Bekasnya banyak, tidurnya nyenyak.

0: Untuk menunjang karir dan prestasi kerja, sahabat pengguna FM perlu istirahat yang cukup untuk memulihkan stamina dengan cepat dan membuat pikiran tetap fresh. Elite Spring Bed Estima yang berkualitas, nyaman, dan tahan lama cocok untuk Anda yang mau tetap fresh sepanjang hari. Dapatkan Elite Spring Bed tipe Estima dengan harga spesial di toko-toko langganan terdekat.
1: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutathionamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
2: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby
2: ya?
4: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.

your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Dari Memes, Sabatungin FM dengan Pesawatku. Asik, ini spesial untuk Mbak Dewi yang sudah request ya. Semoga sudah bahagia lagunya diputarkan. Yang masih dengerin juga lagunya belum diputar, bersabar. Sudah masuk antrian playlist saya sampai jam 1 siang. Yang belum request masih saya tungguin ya di 0811-393-494 WhatsApp, Telegram, fanpage Facebook, Instagram at Penguin FM Bali, X-nya di at Radio Penguin FM. Jangan lupa formatnya, nama, usia, lagu, dan juga salam sambil menemani aktivitas Anda siang hari ini di hari Sabtu yang cerah. Ataupun sambil menemani waktu makan siang Anda. Boleh yuk kasih tahu Betty Richardson mau diputerin lagu apa, oke? Ada tadi dari Mbok Titin ganti lagu jadi Bruno Mars, Talking to the Moon, sudah saya play. Semoga sudah didengarkan ya. Ada juga dari Bunga. Bunga tadi request lagunya Curtis, What You Want, sudah saya play ya. Semoga sudah didengarkan juga sama Bunga. Kemudian ada Eric K, selamat siang, lagunya Ariana Grande, Twilight Zone, tadi sudah saya play juga ya. Salam ya Ci buat pendengar Penguin FM, Mbok Titin, Mbak Iga Panca, Mbok Romi, Mbok Dian Kesuma, Mbok Desa, terus Gustu, Gus Bawa, Edo, Rose, Putu Oki, Mbak Meta, Mbak Endang. Eh rame ya, rame banget Rick. Semuanya gak bisa disebutin satu persatu. Sehat-sehat semuanya, semoga selalu dalam lindungannya dan selalu dipermudah segala urusan, amin. Ci Bet yang lagi siaran, Tara Rengkyu aja. Baiklah, ada juga dari Mbak Put, tadi diganti lagunya BTS, Boy With Love, sudah saya play. Kemudian ada lagi dari Mira yang tadi request Taylor Swift, All Too Well, diganti abis ini ya buat Mira. Salamnya buat orang yang kenal aku, yang gak kenal juga gak apa-apa. Semoga harinya menyenangkan. Baiklah, katanya lagi dalam perjalanan balik ke Sumbawa NTB setelah libur Hari Raya Galungan. Biasanya tuh kita streaming Penguin FM kalau lagi di rumah dan di mobil supaya gak bosen selama perjalanan. Wah, luar biasa. Hati-hati di jalan ya untuk Mirah dan keluarga. Semoga selamat sampai tujuan dan sehat selalu. Terus ada Agus Ade, lagunya coba dicariin dulu ya. Kayaknya sih ada itu lagunya, oke? Yang pasti Anda yang sudah request, bersabar, saya putarkan satu persatu dulu lagunya. Dan buat yang belum, saya masih tungguin. Yuk sampai di jam 1 siang. Taylor Swift, All Too Well untuk Mirah dan keluarga.

Queen FM dan Rockers Bali. Hari Sabtu ini dibuat lebih seru yuk. This is your night. Jadi hari ini Sabtu 20 Juni, Ocean Grand Beach Bali ini menghadirkan Rock Night featuring Tigor Si Hombing. Jadi start dari jam 4.30 sore nih sampai 10 malam. Di sini Anda bisa menikmati live music, DJ performance, fire dance, sunset vibes, dan suasana pantai yang luar biasa. Makanya kalau belum ada acara nih, belum ada rencana Sabtu ini, buruan ajakin teman-teman Anda dan rasakan malam penuh musik, energi, dan keseruan hanya di Ocean Grand Beach Bali. Good music, good vibes, good times.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hei kamu anak muda keren, masih bingung mau kuliah di mana? Pengen berkarir di industri pariwisata? Pengen kerja di kapal pesiar? Atau pengen go internasional? Yuk gabung di IPB Internasional, kampus terakreditasi unggul sekaligus 5 stars dari APIEM. Di sini kamu gak cuma belajar teori, tapi langsung praktik. Mau jadi ahli perhotelan? Ada sarjana terapan manajemen perhotelan dan D3 perhotelan. Tertarik pariwisata? Ada sarjana terapan pariwisata dan S1 pariwisata. Suka bisnis digital? Ada juga S1 bisnis digital. Bahkan ada program S1 bahasa dan kebudayaan Inggris biar kamu makin siap go internasional, lengkap dengan cultural immersion program. Buat kamu yang mau lanjut lebih tinggi lagi, IPB Internasional juga punya program pasca sarjana S2 terapan pariwisata dan S3 terapan pariwisata pertama di Indonesia. Selain itu, di sini juga ada Sekolah Perhotelan Bali yang membuka program pelatihan selama 1 tahun atau 2 tahun. Kamu bisa pilih mau fokus belajar F&B production, F&B service, bartending, accommodation, spa, bahkan filmmaking dan screenplay writing juga ada loh. Kesempatan magang dan kerja ke luar negeri, banyak banget. Amerika, Jepang, Taiwan, Spanyol, Bulgaria, dan masih banyak lagi. Tersedia beasiswa menarik dengan kuota terbatas. Jangan sampai kamu kelewatan. Jadi, tunggu apa lagi? Satu kampus, banyak peluang. Follow sekarang juga Instagram @IPBInternasional dan @sekolah_perhotelan_Bali. IPB International. Quality is our prime concern.

0: Bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
1: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

0: Inspiring Words.
1: Anda pasti pernah mendengar nama Fredrik Leonardo. Dia adalah seorang atlet panjat tebing cepat profesional Indonesia yang meraih medali emas Olimpiade Paris 2024 dan menjadi atlet non-bulu tangkis pertama Indonesia yang meraih emas Olimpiade sekaligus memecahkan rekor sebagai orang pertama yang menaklukkan dinding panjat tebing di bawah 5 detik. Saya percaya, saya bisa. Sebuah kata-kata sederhana namun penuh keyakinan dari Fredrik Leonardo ini mengingatkan kita akan pentingnya percaya pada diri sendiri. Mari jadikan semangat ini sebagai inspirasi untuk terus meraih puncak tertinggi dalam hidup kita.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Seringkali yang bikin kita berhenti melangkah bukan karena nggak mampu, tetapi karena terlalu takut untuk memulai. Padahal banyak hal besar yang lahir dari langkah kecil dan sederhana. Jadi, kalau Anda punya ide atau mimpi, mungkin sekarang saatnya untuk mulai mencoba. Terus berkarya, terus berkembang.

Pinguin FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Terima kasih banyak saya ucapkan untuk Anda yang sudah mendengarkan saya dari jam 10 pagi di Quality Time bagian pertama ya. Sudah benar sekarang nyebutnya, udah gak office hours lagi ya kan. Terima kasih banyak ya. Yang pasti habis ini gak boleh kemana-mana, karena sudah ada Dimas Satria nih yang bakal menemani Anda di melanjutkan Quality Time-nya sampai dengan jam 4 sore. Dan setelah itu ada Penguin Hot Music Chart juga. Jangan lupa dengerin ya. Happy weekend dan sampai ketemu lagi bareng saya hari Senin. Bye-bye.

Setiap karya punya cerita, setiap proses punya perjalanan, dan setiap langkah kecil yang kita jalani hari ini adalah proses dari perkembangan diri kita. Maka teruslah mencoba, teruslah melangkah, dan terus percaya pada prosesnya. Juni, terus berkarya, terus berkembang.

Ini sebuah lagu dari Willy William, sahabat Pin FM, Will I Am, dan juga Lali ya. Solo, solo itu so lonely kali ya. Yang sekarang sendiri tenang aja, ditemani sama Dimas Satria kok sampai jam 4 sore nanti. Jadi 3 jam waktu saya buat temani Anda di Quality Time, jam 1 sampai jam 4. Ini waktunya istirahat, waktunya santai sebelum nanti sore lanjut lagi malam mingguan. Ya enggak sih? Kasih tahu dong lagu apa mau di request atau didengerin di siang hari ini. WhatsApp, Telegram di 0811 393 494, 0811 393 494, atau kalau enggak bisa lewat semua sosial medianya Penguin FM. Sudah saya update, jadi tinggal di komen aja. Ada Instagram, ada fanpage Facebook di @PenguinFMBali. Kalau X-nya di @RadioPenguinFM, TikTok di @PenguinFMBali. Yang mau streaming itu bisa di live.radiopenguinfm.com. Kasih tahu saya nama Anda, spasi umur, spasi lagunya apa ya. Sudah gampang, tinggal gitu aja. Atau kalau mau cerita ya boleh aja, kita santai aja di sini sampai jam 4 sore ya. Sekali lagi deh, 0811 393 494.

0: wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai,
0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
4: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
3: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
4: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
5: Kuliah di mana dong? Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
6: ITB Stikom Bali. Always the first.

0: Kunto Aji, sahabat Win FM, rehat ya. Yang milih weekend ini kayaknya mau istirahat di rumah aja deh. Keluar tipis-tipis, keluar dikit, kayak cari kopi atau cari makan. Ya boleh, apalagi cuaca kayak gini ya sahabat Win FM. Panas, hujan sebentar, batuk, pilek. Sudah pasti banyak yang kayak gitu, termasuk saya. Tapi kalau misalnya Anda juga sekarang lagi kayak batuk, pilek, ini tenang aja sahabat Win FM. Ada beberapa cara yang bisa Anda lakukan biar sembuh ya.
1: V dan Help.
0: Ini caranya gampang aja juga sahabat Win FM. Kalau misalkan Anda sekarang lagi kayak batuk dan pilek, ini ada cara yang bisa dilakukan biar bisa sembuh dengan lebih cepat. Ini saya kutip dari Alo Dokter. Oke, yang pertama adalah perbanyak minum air hangat. Jadi berbanyak minum air hangat juga menjadi cara menyembuhkan batuk pilek dengan cepat. Soalnya air hangat itu membantu melembabkan saluran pernapasan yang kering akibat batuk atau pilek, sehingga ini tenggorokannya bisa lebih nyaman dan iritasinya bisa berkurang. Berikutnya adalah mengkonsumsi makanan bernutrisi ya. Bernutrisi, bukan pedas banget ya. Biasanya kayak saya tuh beli bakso, kuah-kuah, cabenya yang banyak biar agak cepat tuh turunnya lendirnya, ya gak sih? Tapi ternyata mengkonsumsi makanan yang bernutrisi itu juga bisa bikin cepat untuk Anda sembuh ya. Jadi mengkonsumsi makanan yang bernutrisi juga termasuk cara untuk menyembuhkan batuk pilek dengan cepat. Jadi kalau Anda makanan sehat seperti buah, sayur, dan sup hangat, itu akan membantu memperkuat sistem imun tubuh untuk melawan virus penyebab batuk dan juga pilek. Berikutnya adalah cara yang gampang juga sahabat Win FM, yaitu adalah hirup uap air hangat. Jadi Anda juga bisa menghirup uap air hangat sebagai cara menyembuhkan batuk pilek dengan cepat. Soalnya uap hangat itu dapat membantu melembabkan saluran pernapasan yang kering dan iritasi akibat batuk atau pilek, sehingga tenggorokan terasa lebih nyaman. Gampang kan caranya? Dilakuin sekarang yuk biar cepat sembuh. Single,

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.

0: Ini lagunya spesial buat Agus Ade ya, Monita Tahalea, Memulai Kembali. Emang itu gak enak banget kalau memulai kembali. Contoh nih, kerjaan sudah setengah jalan, sudah mau habis, sahabat Mini FM, pet, listrik mati, lupa di save, ya mulai lagi. Gak apa-apa ya, semangat aja yang sekarang lagi di kantor, lagi kerja, semoga gak memulai kembali ya kerjaannya. Saya dimana sampai nanti jam 4 sore, langsung aja request lagu favoritnya. Ini ada Romi di Jimbaran, ada Agus Ade, ada Gustur, Raditya, terima kasih sudah request lagunya semua. Sudah saya putar, tinggal nanti bacain salamnya aja. Yang belum request saya masih tunggu sampai jam 4 sore. Jadi langsung aja WhatsApp sama Telegram. Itu di 08 11 39 3 494. Kalau enggak bisa lewat media sosialnya Penguin FM, ada di @penguinfmbali. Penguin News.
1: Penguin News. Penguin News. Penguin FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Sahabat Penguin FM, seorang juru parkir wanita lansia di Brebes, Kusrianti, mendapat hadiah umroh setelah berhasil menggagalkan pencurian uang sebesar 3,6 miliar yang diletakkan di dalam mobil. Hadiah umroh itu diberikan si pemilik uang, si Kliwon Alwawan. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kliwon saat mengunjungi rumah Kusriati ya. Menurutnya hadiah umroh itu merupakan wujud terima kasihnya kepada Kusriati yang berteriak minta tolong saat mengetahui maling memecahkan kaca mobil Kliwon yang diparkir pada hari Senin kemarin. Dikutip dari CNN Indonesia.com, saya Dimas Satria untuk Penguin News di Quality Time. Penguin.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Imagine Dragon Saud Pin FM, follow you yang sekarang follow ikut-ikutan dukung satu negara karena suami juga dukung itu. Enggak apa-apa ya, temenin itu suaminya, capek dia begadang, temenin dong biar dia jadi semangat juga. Kan enak kalau dia misalkan semangat, dia lagi nonton bola, Anda ada di sebelahnya. Oke. Ini sekarang sudah jam 2 Saud Pin FM. Saya masih temenin Anda di Quality Time sampai jam 4 sore nanti. Yang belum request boleh, saya masih tunggu banget. Sekarang saya mau bacain dulu yang sudah masuk ya. Salam-salam ya. Selamat siang, ada Gustor Aditya. Hai, mau request lagunya Adrian Khalif yang 2001 kali. Katanya hati-hati di jalan kalau selesai siarannya, dan semangat siaran buat Dimas Satria. Terima kasih Gustor Aditya, siap. Saya juga pasti hati-hati. Anda Gustor Aditya juga harus hati-hati di jalan sama Sobat Pin FM, oke? Ada Agus Adi juga, selamat siang. Mau request lagunya Sherina Sebelum Selamanya, atau kalau gak ada Monita Tahalea yang Memulai Kembali. Tadi sudah saya puterin yang Monita Tahalea. Salamnya buat Sahabat Pin FM, buat Dimas, terima kasih banyak. Oke. Ada Romi, selamat siang Romi di Jimbaran ya. Katanya mau dengar lagunya Tantri Ibu Pekerja buat Dimas. Katanya terima kasih, semangat siarannya, semoga cepat sembuh. Terima kasih Romi, semoga Romi sekeluarga juga sehat semuanya ya. Lanjut, ada Dian Kesuma, selamat siang. Kalau Dian ini merequest lagunya Gea Indrawari yang 1000 kali. Salamnya buat Mbak Romi dan semua sahabat Pin FM. Buat Dimas, semangat siarannya dan terima kasih. Lagunya ditunggu Dian, oke? Fapang, hai, selamat siang. Kalau Fapang ini dia mau dengerin lagunya Emma Button yang What Took You So Long, saya cari dulu. Salamnya buat Aldo, Sanjaya, Rian, Agus, Dimas, Eka, Dewi, dan all crew. Oke, terima kasih Fapang. Ini juga ada satu yang langsung WA pribadi saya, Mbak Juli. Hai, selamat siang, apa kabar Mbak Jul? Mampirlah sini ke radio sebentar. Katanya mau request lagunya Shakira Burna Boy yang Dai Dai. Terus titip salamnya buat Dimas, walau weekend ya, tetap semangat katanya, dan teman-teman CIMB X Sanur. Siap Mbak Juli. Oke. Kangen nih juga. Pokoknya kapan-kapan ngumpul di sini ya. X Sanur ada siapa aja ya? Ada Mbak Ayun, ada Mbak Juli, dan teman-temannya deh kayak gitu. Lagunya spesial abis ini langsung buat Mbak Juli. Oke. Okay? Kalau di Telegram itu ada selamat siang Rian Putra, mau request lagunya Ariana Grande yang Hate That I Made You Love Me. Saya sudah siapin, jadi tinggal ditunggu aja. Oke, okay? Mbak Jul, ini lagunya spesial buat Anda. Yang lain yang belum request, yang masih tunggu sampai nanti jam 4 sore, langsung aja WhatsApp sama Telegram di 0811 393 4994. Saya tunggu ya.

0: wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong.
0: Soclean Eau de Parfum.
1: Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
4: Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Glendis Grosir, memang komplit dan murah, cuy.
3: Harganya grosir. Iya, kalau gitu, ayo kita borong semua.
4: Borong? Iya, ayo kita borong semua.
5: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glendis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Glendis Grosir terdekat. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
6: Perlengkapan bayi. Ya, Glendis Grosir terlengkap dan termurah.
7: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gevoid Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gevoid Hijab Oud dan glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gevoid Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Lagunya spesial buat Rian Putra di Uluwatu. Selamat siang, gimana nih kondisi di Uluwatu? Ya pasti panas ya, kayak di Gatsu Barat juga panas nih sahabat Pingin FM. Cerah, terang. Sebenarnya kalau saya sih cukup suka dengan kondisi cuaca kayak gini. Karena di dalam ruangan sih ya, kalau di luar gak tahu lagi. Kalau di Uluwatu gimana Rian Putra, atau kalau kondisi di tempat Anda berada, boleh sambil sharing, boleh sambil kasih tahu saya mau denger lagu apa. Saya masih tunggu sampai nanti jam 4 sore aja, oke? Okay? Langsung aja WhatsApp sama Telegram, itu di 0811 393 494. Kalau enggak bisa lewat semua sosial medianya Penguin FM, ada di @penguinfmbali, ada fanpage, Instagram, silakan di follow juga. Langsung kasih tahu saya mau denger lagu apa lewat sana. Kalau X-nya ada di @radiopenguinfm, TikTok di @penguinfmbali, I-nya ada dua di belakang. Kasih tahu saya nama Anda, umur, lagunya. Boleh sambil cerita, saya tunggu sampai jam 4 ya.
1: Sport Update. Sport Update.
0: Sport Update-nya dari Piala Dunia 2026 sahabat Pin FM yang diselenggarakan di Amerika Serikat ya. Ini Turki dipastikan tersingkir setelah kalah 0-1 dari Paraguay yang bermain dengan 10 orang pada laga kedua di grup D Piala Dunia 2026 Sabtu kemarin. Jadi bertanding di Stadion San Francisco Bay Arena ya. Paraguay membuat kejutan dengan mencetak gol cepat saat laga baru 2 menit. Gol tersebut tercipta berkat kerjasama apik dari pemain-pemainnya dan diakhiri dengan tembakan kaki kiri dari Matias Galarza. Bola langsung mengarah ke pojok gawang tanpa bisa diantisipasi oleh kiper Urgurcan Çakır. Dengan hasil tersebut maka Turki dipastikan bakal tersingkir dari Piala Dunia 2026. Dikutip dari CNNIndonesia.com, saya Dimas Satria untuk Sport Update di Quality Time.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
4: Apel apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, gak.

0: Now I know.
1: Sahabat Win FM, buat Anda yang suka banget dengan kelinci, Anda kayaknya harus bikin rencana untuk ke pulau ini deh. Namanya adalah Pulau Okunoshima di Jepang. Ini dihuni oleh ratusan kelinci jinak yang berkeliaran bebas dan ramah terhadap pengunjung.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.
3: Berdasarkan info terbaru, akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
4: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun. Gak asik.
5: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
6: Grup jadi gak seru ya. Ada penyebar hoax. Bye sis.
3: Ya, kok aku dikit dari grup?
7: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

Yovie Widianto, Sobin FM ini featuring Monita ya, kekasih sejati. Ini spesial saya persembahkan lagunya buat seseorang yang dengan setia, dengan sabar, dengan apa ya, dengan sangat baik untuk menemani kekasihnya. Cailah. Ya udah, ini sekarang sudah jam 3 ya sahabat Pin FM. Saya ganti jadi dari selamat siang menjadi selamat sore karena sudah jam 3 kayak gitu. Selamat sore buat yang baru aja stay tune di Quality Time sampai nanti jam 4 sore ditemani sama Dimas Satria. Yang mau request masih bisa banget karena kan masih ada 1 jam waktu saya buat temani Anda ya. Mau sapa dulu yang sudah masuk di Telegram tadi. Halo, selamat sore, ada Rian Putra mau request lagunya Rene Grande yang Hate That I Made You Love Me. Tadi sudah saya puterin, katanya di Uluwatu itu panas banget, percaya. Di sini aja panas banget, apalagi di situ ya. Ya udah, terima kasih sudah request. Lagunya juga sudah saya puter. Kalau dari WhatsApp tadi yang belum sempat saya baca itu, selamat sore ada Nasar. Hai. Kalau Nasar ini mau request lagunya No Doubt yang Hey Baby, tadi sudah saya puterin. Terima kasih banyak ya Nasar. Ada Bu Iga, selamat sore Bu Iga. Bu Iga mau request lagunya It Gitaf yang Sedia Aku Sebelum Hujan. Tadi sudah saya puterin, terima kasih. Ada Dian, Mbak Dian, hai, apa kabar? Selamat sore. Mau request lagunya Gia Indrawari yang Seribu Kali. Salamnya buat Mbak Romi dan semua sahabat Pin FM, buat Dimas, semangat siarannya dan terima kasih. Oke, Mbak Dian siap. Terima kasih, lagunya sudah ya tadi. Lagunya itu kalau didengerin beberapa kali atau dari awal pun sudah kayaknya sebenarnya enak nih nadanya. Dan lagi viral juga ya Mbak Dian, di segala sosial media ada tuh lagunya Gia Indrawari yang Seribu Kali. Terima kasih sudah request. Papang Bilkis juga selamat sore, mau request lagunya Emma Button yang What Took You So Long. Tadi sudah saya puterin. Salamnya buat Aldo Sanjaya, Rian, Agus, Dimas, Eka Dewi dan all crew. Terima kasih. Badayu, apa kabar? Kok Badayu sih? Budayu. Selamat sore. Mau request lagunya Michael Bublé yang Home. Tadi sudah saya puterin ya, Budayu. Katanya buat Dimas, have a great day, stay healthy and fit, always happy. Terima kasih, Budayu. Lanjut, ini di WhatsApp ada Ninda Harum. Hai, selamat sore. Dia mau request lagunya Sumpah Mati. Tadi sudah saya puterin, sudah saya siapin. Ya, sudah saya puterin ya. Terima kasih banyak. Ada Gex Intan juga, selamat sore. Mau request lagunya Sheila Grace yang Sumpah Mati juga. Katanya salamnya buat anaknya Indra dan Indira dan suami sehat selalu. Buat bapak mertua juga semoga lekas sembuh. Buat kru Penguin dan sahabat Pin FM semoga bahagia. Happy Sunday buat Dimas, semangat siarannya. Oke, terima kasih. Di Telegram sudah, di WhatsApp sudah, di fanpage. Saya mau sapa dulu yang sudah hadir di fanpage ya. Terima kasih banyak. Selamat sore, ini ada Igede Sudana, Tumium Virgo, Pandit Tombong, Sulastriana. Oh, ayo gue sebareng. Siap, pinjemin sepeda Mbak Ana. Ada Nilam Wija, ada Ricky. Ricky lagunya ditunggu, saya siapin dulu. Ada Dede Mahes juga, ada Eli Agustinse, ada Wayan Siaja, Igus Yai Parwati, Iwain Berata, Britike Kembaren, Tumia Ridawati, Abah Waisel, ada Oka Mulyarta, ada Novita Sari, ada Bobo, ada Esther Gunawan, Britike juga. Terima kasih banyak. Ya udah, yang lain yang belum request boleh ya, saya masih tunggu sampai nanti jam 4 sore. Jadi langsung aja WhatsApp sama Telegram, itu di 0811 393 494. Kalau enggak bisa lewat semua media sosialnya Penguin FM di @PenguinFMBali. Ada fanpage, Instagram, semua sama ID-nya. Kalau X-nya di @RadioPenguinFM. Kasih tahu saya nama Anda, spasi umur, spasi lagunya apa ya. Saya tunggu.

resmi merilis single terbarunya I Knew It, I Knew You sebagai lagu yang diciptakan khusus untuk film animasi Toy Story 5. Lagu ini ditulis dan juga diproduseri bersama sahabat lamanya Jack Antonoff dan juga musisi Bleachers. Perilisan ini menjadi momen yang sangat personal buat Taylor Swift yang mengaku telah menjadi penggemar Toy Story sejak usia 5 tahun. I Knew It, I Knew You terinspirasi dari alur cerita Jessie, karakter cowboy perempuan ikonik dari Toy Story yang akhirnya bersatu kembali dengan pemiliknya. Taylor mengungkapkan bahwa dia langsung jatuh cinta dengan Toy Story 5 saat berkesempatan menyaksikan film tersebut dalam tahap awal produksi dan langsung menulis lagu ini begitu sampai di rumah setelah pemutaran itu.

0: Money Vibes. Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
4: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya. Oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang.
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.

Rayunita, sahabat Pin FM, dunia tipu-tipu. Tapi kalau yang ini nggak tipu-tipu, ini bisa bikin Sabtu Anda itu lebih seru ya. Jadi Sabtu tanggal 20 Juni 2026 Ocean Grand Beach Bali menghadirkan Rock Night. Ini featuring Tigor Si Hombing. Mulai dari jam 4:30 sampai jam 10 malam. Jadi Anda bisa nikmati live music, DJ performance, ada fire dance, ada sunset vibes, dan suasana pantai yang luar biasa. Ajak teman-teman Anda dan rasakan malam penuh musik, energi, dan keseruan hanya di Ocean Grand Beach Bali. Good music, good vibes, and good times.

Sahabat Pin FM, ini apakah rumorsnya akan menjadi beneran kenyataan? Karena ini masih abu-abu banget ya. Tom Holland sahabat Pin FM dengan Zendaya. Selama ini kan rumorsnya mereka sudah menikah. Dan ternyata ini aktor Tom Holland dan Zendaya dikabarkan telah menikah. Kabar tersebut disampaikan Tom Holland melalui sebuah wawancara eksklusif. Jadi kabar tentang pernikahan keduanya itu memang tidak diumumkan secara eksplisit, nggak digembar-gemborkan. Hanya saja jawaban Holland mengisyaratkan kalau kebenaran kabar tersebut. Jadi jawabannya itu kayak benar nih, mereka memang sudah menikah. Jadi wawancara itu wawancara bersama majalah Esquire. Dan salah satunya membahas foto-foto rekayasa AI yang tersebar. Foto itu menampilkan pernikahan Tom dan juga Zendaya di Italia. Dan Holland mengatakan bahwa sang nenek sempat melihat foto tersebut dan mengira dirinya gak diundang. Enggak, ternyata ya neneknya lagi ada di situ. Dan langsung aja Tom Holland membenarkan pernikahannya dengan Zendaya telah berlangsung. Namun ia menolak menyebutkan tanggalnya secara spesifik. Ya udahlah, kalau emang sudah menikah, selamat berbahagia, semoga bahagia selalu aja.

0: the things that I've got. Radio
1: Penguin. Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tea juice lemon.
8: Kalau aku mau tea juice madu.
7: Aku gula batu.
8: Mau melati.
7: Apel apel.
5: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
6: Asik.
5: Nah, gimana? Enak es tehnya?
8: Enak.
7: Mau dong.
8: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
7: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
5: Mau tea juice lagi?
7: Mau.
5: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
8: Panas-panas enaknya minum tea juice.
7: Semua rasanya enak.
5: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

akan sekaligus merilis lagu baru berjudul Love Sensation yang menjadi single ketiga dari album studio ke-15 miliknya, Confessions 2. Single ini dibagikan menyusul dua single sebelumnya, I Feel So Free dan juga Bring Your Love bersama Sabrina Carpenter. Album terbaru Madonna dijadwalkan rilis pada 3 Juli 2026 melalui Warner Records.

Inspiring Words. Stephen Curry, atau yang punya nama lengkap World Stephen Curry II, adalah seorang pemain basket profesional Amerika dan dikenal sebagai salah satu penembak 3-point terbaik sepanjang masa yang merevolusi permainan NBA dengan tembakan jarak jauhnya. Success is not an accident. Success is actually a choice. Lewat salah satu quotes-nya yang menginspirasi ini, Stephen Curry ingin menegaskan bahwa kesuksesan bukanlah suatu kebetulan yang datang tiba-tiba. Dibutuhkan kedisiplinan, ketekunan, kerja keras, dan keberanian untuk menempuh jalan dari pilihan yang telah kita buat.

Pingin FM your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Saat Pingin FM yang jadi jawara di Pingin Hot Music Chart, Chartiput, Home. Tapi ini kan minggu lalu. Kalau minggu ini kira-kira siapa yang jadi jawara? Tungguin aja sekarang langsung ya di Pingin Hot Music Chart. Habis ini sama si Wiwin Nugraha dan juga Adi Yulia ya. Ya udah, terima kasih yang sudah stay tune dari tadi jam 1 sampai sekarang. Terima kasih yang sudah request, terima kasih yang sudah kirim salam semuanya. Terima kasih banyak. Maaf nih kalau misalnya ada salah kata dari saya atau ada lagu yang belum sempat saya puterin, nanti request lagu aja. Tapi nanti ya di intermezzo weekend. Kalau sekarang kita chart dulu. Oke. Saya pulang. Selamat hari Sabtu. Bye bye.

0: Welcome to Penguin Hot Music Chart.
1: Your favorite music in one chart.
0: Welcome to Penguin Hot Music Chart.
1: Your favorite music in one chart.
2: Penguin FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Hot Music Chart sudah hampir mendekati akhir bulan Juni nih.
3: Oh my god, setengah tahun banget ya.
2: Iya dong, apakah ini juga menjadi akhir dari Caliput dan Hikaru Utada dan single mereka Home menguasai chart? Bareng Wibi Nugraha dan juga Ade Yulia, kita bakal cari tahu jawabannya selama 2 jam ini.
3: Yoi, tapi sebelum kita menapaki satu persatu tangga Penguin Hot Music Chart yang dikumpulkan dari request, airplay dan juga digital performances dari 8 sampai 14 Juni 2026, ada tim sukses kita yang harus dijajarkan.
2: Yo!
3: Tidak hanya penjor yang berjajar. Ada Wibi Nugraha, Music Director, BTD Charts and Scriptwriter dan Producer, Surya Winata Mixman dan juga Vino Bramasta, Creative Designer. Tanpa berlama-lama, kita jajarkan para penyanyi favorit kita di Penguin Hot Music Chart edisi 20 Juni 2026.
4: Out of the chart.
2: Seperti biasa, sebelum menghitung mundur, kita minta waktu sebentar untuk menginformasikan single-single yang harus mundur dari persaingan ini. Yang pertama, Lesa Rafim yang cuman iseng mampir ke sini dengan singlenya Bumpala Bumpala Bumpala.
3: Hey. Selain itu ada Tasya dan Say No-nya yang sekarang harus say yes untuk keluar ya. Tidak bisa say no kamu ya.
2: Say yes-nya kok keluar. Ucapkan selamat tinggal kepada NPD yang tampaknya memang harus menurunkan sedikit kepercayaan dirinya bersama single mereka Sempurnanya Aku.
3: Ya, NPD banget sih.
2: Dijauhi kan.
3: Tidak se-amaze judulnya ya. Kalau yang ini Westlife, Your Love Amazes Me juga harus meratapi nasib karena kurang baik nih di chart di minggu ini.
2: Dan yang terakhir, perjalanan rabun jauh dari
3: Bernadia.
2: Siapa? Bernadia sudah benar-benar berakhir minggu ini. Bye semuanya.
3: Bye. Penguin Hot Music Chart, kita mulai dari posisi 40, ditempati oleh Pamungkas yang jadi juru kunci dengan singlenya Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan yang hanya mendapatkan 173 poin.

Nadif Basalamah, Asis Harun, dan Aisyah Retno ada di posisi 38, membawa 254 poin aja, yang artinya single kota ini tak sama tanpamu turun 15 peringkat dari posisinya di minggu lalu. 38.

Peringkat ke-37 diisi oleh single yang minggu lalu ada di posisi 38 di chart ini. Kygo, Khalid, dan Griffin dan singlenya Save My Love mendapatkan 271 poin di minggunya yang ke-16. 37.

0: DJ asal Amerika Griffin berkolaborasi dengan DJ asal Orlando Avello serta penyanyi sekaligus penulis lagu Sasha Alex Sloan dalam single terbaru yang bertajuk Without You yang dirilis pada 8 Mei 2026. Lagu ini menjadi kolaborasi pertama bagi ketiganya sekaligus melanjutkan deretan rilisan Griffin setelah sebelumnya meluncurkan Save My Love bersama Kaigo dan juga Khalid.
1: Di posisi ke-36 sudah ada Salma Salsabil yang terpaksa diturunkan dari posisi ke-17 minggu lalu. Setelah single Hachu hanya mendapatkan 271 poin.
0: Kekencengan sih Hachunya sih.
1: Sampai lepas hidung-hidungnya.

Dari posisi 33 minggu lalu, Henry Moody turun ke peringkat 34. Turun satu doang nih. Single Miss You mendapatkan 272 poin dukungan saja di minggunya yang ketiga. 34.

Nomor 33, yuk ketemu sama Wisnu Santika dan Ari Lesmana dengan singlenya Aku Harus Pergi, yang juga dipastikan turun dari posisi 20 setelah mendapatkan 300 poin dukungan aja. 33.

Sementara itu, Bruno Mars meninggalkan posisi 30 dan menurunkan single Risk It All ke peringkat 32 karena hanya mendapatkan dukungan dari Anda sebesar 309 poin.

Sudah 12 minggu tapi pesona single Swim milik BTS ternyata mulai meredup ya. Setelah hanya mengumpulkan 314 poin dukungan aja dan harus turun ke peringkat 31. 31.

0: saatnya kita jeda yang pertama nih. Coba kita cari tahu jejak yang lain di sesi berikutnya. Jadi jangan kemana-mana.
1: Uhuy, Penguin Hot Music Chart, we'll be right back. Don't go anywhere.
2: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
1: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh iya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Gampang Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.
1: Welcome to Penguin Hot Music Chart.
7: Your favorite music in one chart.
1: Welcome to Penguin Hot Music Chart.
7: Your favorite music in one chart.
3: Penguin FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Sebelum kita membuka 30 besar Penguin Hot Music Chart, kita panggilin lagi nih mereka yang ada di peringkat sebelumnya. Posisi 40, Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. 39 ada Tame Impala dan Jenny, Dracula Remix. 38 Nadif Basalamah, Asis Harun dan Aisyah Retno, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. 37 ada Kaigo, Khalid Griffin, Save My Love. 36 ada Salma Salsabil, Hachu.
0: 35 ada Animalisa, Bad Angel. 34 Henry Moody, Miss You. 33 Wisnu Santika, Ari Lesmana, Aku Harus Pergi. 32 Bruno Mars, Rizky Roll. 31 BTS, Swim.
3: Lanjut yuk, peringkat 30. Langsung aja kita ketemu sama Olivia Rodrigo yang minggu ini naik 6 posisi setelah mengantongi 318 poin lagi untuk singlenya Drop That 30.

0: Video musik Drop Dead kembali dikerjakan oleh sutradara Petra Collins dengan mengambil latar di Istana Versailles, Prancis. Dalam klip tersebut, Olivia Rodrigo terlihat berlarian menyusuri ruangan istana yang megah yang ambruk akhirnya, ya kan? Bukan itu skenario aku sendiri ya. Sebelum akhirnya beraksi dengan gitar berwarna merah muda. Lirik lagunya menceritakan tentang intuisi seorang perempuan dan momen pengintaian di internet terhadap seseorang yang dia suka.
1: Takut banget diintai. Udah 12 minggu juga berada di sini, kekuatan Hearts to Hearts kembali menguat hingga membuat single Root meraih 332 poin dukungan, naik 10 tangga ke peringkat 29.

0: Untuk merayakan comeback sekaligus anniversary debut pertama mereka pada 24 Februari, grup yang beranggotakan Carmen, Jiwoo, Yuha, Stella, Jun, Ana, Ian, dan Yeon ini juga menggelar fan meeting. 2026 Heart to Heart Fan Meeting Hearts to House di Olympic Hall, Seoul Olympic Park pada 21 dan 22 Februari lalu. Dalam acara tersebut, mereka menampilkan panggung perdana Root, berbagai cover spesial, serta beragam permainan dan segmen interaktif yang menonjolkan chemistry antar member.
1: Lanjut yuk, dari posisi 32 minggu lalu, Bebe Rexha sama Faithless ternyata naik 4 tangga lagi, duduk di posisi 28, membawa 334 poin dukungan untuk singlenya New Religion. 28.

0: Bibi Rexha resmi merilis album terbarunya Dirty Blonde yang menjadi album pertamanya sebagai musisi independen. Karya ini menandai babak baru dalam perjalanan musiknya, sekaligus perayaan atas kebebasan kreatif yang kini sepenuhnya berada di tangannya tanpa campur tangan major label.
1: Bukan minggu keberuntungan buat rombongannya Lisa, Anita, Rema dan juga Viva Sound, karena ternyata single Girls ini ya turun 12 peringkat sekaligus ke posisi 27 setelah hanya meraih 452 poin dukungan aja. 27.

Performa Rizwan Fadilah, RN Boys dan Mahalini juga melemah di minggunya yang keempat. Single seketika sudah turun dari peringkat 13 minggu lalu ke posisi 26 dengan dukungan 453 poin.

0: lagi-lagi mencuri dua tangga penting.
1: Wow.
0: Single Where Is My Husband naik ke posisi 25 karena mendapatkan 482 poin. 25.

0: Asli Rachel Agatha Keane ini berhasil membawa pulang Indie Spirit Award pada event Billboard Indie Power Players yang diadakan di The Cutting Room, Manhattan, New York pada 9 Juni yang lalu. Penghargaan ini menjadikan momentum kebangkitan karir Ray setelah memutuskan keluar dari major label dan memutuskan menjadi musisi independen. Banyak yang keluar dari major label ya, Di.
1: Wadidaw, ada apa ini? Peringkat 24 diisi oleh Mickey's Mind, Chili 77 and Anjeps, di mana lagu Papau, Tay Afro Soul bisa naik satu tangga berkat tambahan 482 poin dari Anda. 24.

0: Keviralan lagu cover Papa Ute ini rupanya bermula dari sebuah video yang menampilkan penyanyi Rusia keturunan Kongo bernama Arsene Mukendi. Terlihat sedang menyanyikan lagu ini tersebar di dunia maya. Mukendi yang sebelumnya finish di urutan keempat The Voice Russia season ke-8, kemudian merepost berbagai macam video lip-sync dirinya sendiri tanpa menyebut bahwa suara yang dihasilkan berasal dari AI. Hingga beberapa media mengira kalau itu adalah suara asli Mukendi. Hingga pada 12 Juni 2026, Mukendi membuat pernyataan di Instagram bahwa video-video yang dia repost menggunakan vocals AI generated dan baru kemudian memberikan kredit kepada Mickey Smine selaku kreator asli dan Arsene Dishkov yang telah memproduksi videonya.
1: Ini jujur ya, Wak. Bagus.
0: Harus dong, Wak.
1: Minggu yang ke-47 masih aja ada di sini ya. Alex Warren ternyata masih sanggup bangkit dan menaikkan single Ordinary dari nomor 28 ke-23 berkat tambahan 483 poin lagi.
2: 22. The holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

Album kedua Wild Child memiliki makna pribadi yang sangat dalam bagi Alex Warren. Dalam sebuah pernyataan, dia mengungkapkan bahwa ayahnya memberinya nama panggilan Wild Child semasa kecilnya. Nama yang begitu bermakna hingga

0: Dia bahkan memilikinya di tato.
1: Yang nungguin new entry, hey, kita sambut. Yeay. Ada di posisi 22, yaitu Selena Grace dan juga Andi Rianto yang membawa single terbaru mereka, Sumpah Mati. Bukan yang itu tapi nadanya ya. Bersama 489 poin dukungan awal. 22 new entry.

0: Selena Grace, juara Indonesian Idol season ke-14, baru saja merilis lagu kemenangan berjudul Sumpah Mati. Dirilis pada hari Senin 25 Mei 2026, lagu ini langsung mencuri perhatian publik hingga trending di YouTube. Tidak sendirian, Selena Grace berkolaborasi dengan komposer ternama Andi Rianto yang membuat aransemen musiknya terdengar begitu megah dan menyentuh.
1: Di minggu yang ke-10, One Republic harus diturunkan lagi dan duduk di posisi 21 karena single Need Your Love hanya mendapatkan 542 poin dukungan. 21.

0: sudah harus break yang kedua nih. Kita akan lanjutkan keseruan Penguin Hot Music Chart setelah jeda berikut ini.
1: Jangan kemana-mana.
2: Penguin Hot Music Chart, we'll be right back. Don't go anywhere.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

Gagal SNBT? Tenang aja, masih ada Universitas Warmadewa. Sudah saatnya kamu bergabung bersama Universitas Warmadewa. Sebagai best private campus in Bali dan masuk top 50 kampus terbaik di Indonesia versi QS World University Ranking, di sini kalian akan mendapatkan pengalaman belajar yang luar biasa, fasilitas modern dengan program international seperti student exchange dan English class. Selain itu, Universitas Warmadewa sudah pastinya menyandang akreditasi unggul, sudah tergabung sebagai member Asian University Ranking Quality Assurance AUNQA dan sudah meraih Worldwide Impact Ranking by Time Higher Education. Heits, gak hanya itu aja. Universitas Warmadewa juga memberikan pengalaman nyata melalui program magang, penelitian, dan mendukung mahasiswa untuk meraih prestasi. Ditambah dengan beragam organisasi mahasiswa, seni, olahraga, dan kegiatan sosial yang akan membentuk kepribadianmu menjadi lebih tangguh. Di sini, kamu tidak hanya belajar, tapi juga berkembang, berkarya, dan siap menjadi generasi emas Indonesia. Dan kamu juga bisa lulus tanpa skripsi loh. Mau banget kan? Yuk, siapkan dirimu dari sekarang dan daftar segera di Universitas Warmadewa. Pendaftaran mahasiswa baru sudah dibuka. Jangan sampai kehabisan kuota ya. Bersama Universitas Warmadewa, let's design the future.

0: Welcome to Penguin Hot Music Chart.
1: Your favorite music in one chart.
0: Welcome to Penguin Hot Music Chart.
1: Your favorite music in one chart.
2: Penguin FM, your sweet music station. Terus berkarya, terus berkembang.
3: Asik.
2: Udah siap belum?
3: Aku belum.
2: Jadi kan aku jalan-jalan, udahlah. Sebelum bertemu dengan para penghuni 20 besar, kita review lagi yuk peringkat di bawahnya tadi. 30 ada Olivia Rodrigo, Drop Dead. 29 Hearts to Hearts, Root. 28 BRXA, Fatless New Religion. 27 ada Lisa, Anita, Rema, and Viva Sound dengan Goals. 26 ada Rizwan Fadila, Aaron Boys, dan Mahalini dengan Seketika.
3: 25 ada Ray dengan Where Is My Husband. 24 Mikis, Mind Chill, 77, and Jeps, Papa Uti, Afro Soul. 23 Alex Warren, Ordinary. 22 new entry pertama kita, Selena Grace, Andirianto, Sumpah Mati. 21 One Republic, Need Your Love.
2: Membuka persaingan 20 besar, kita sambut naiknya lomba sihir sebanyak 6 tangga setelah melompat lebih tinggi mengantongi tambahan 662 poin. 20.

0: Inisiatif proyek reka ulang karya dan komposisi lagu terbaik yang digarap oleh Sony Music Entertainment Indonesia ini bertujuan untuk menghidupkan kembali karya musik legendaris tanah air. Proyek tersebut dikemas ulang melalui sentuhan segar dari para musisi generasi baru.
1: Naik 2 peringkat ke posisi 19, Bernadia dengan singlenya Kita Buat Menyenangkan. Lagu yang berhasil membuatku menangis. Berhasil mendapatkan tambahan 695 poin lagi. 19.

0: Melalui Kita Buat Menyenangkan, Bernadia mengajak pendengar untuk lebih menghargai waktu dan menikmati setiap momen yang ada. Apalagi yang harus berakhir.
1: Setuju. Masuk, Pak Eko. Sepakat.
0: Definisi lagu ini pun terasa sangat literal bagi Bernadia. Menurutnya, lagu ini adalah sebuah semangat untuk making the most out of it.
1: Oh, padahal lagi semarak Piala Dunia ya, tapi dukungan untuk single Dadai, Ego, Let's Go.
0: Oh, ini jawaban dari pertanyaan kamu. Kok jarang yang request, ya kan?
1: Iya, ya.
0: Turun nomor sampai nomor 18 loh.
1: Sedih banget. Shakira sama Bruno Boy ini melempem aja. Minggu ini cuma mengantongi 760 poin dan ada di posisi 18.

0: Film biopik Michael berhasil mencatat sejarah baru di industri perfilman Hollywood. Karya yang mengangkat perjalanan hidup legenda musik Michael Jackson tersebut resmi menjadi film dengan pendapatan tertinggi sepanjang sejarah studio Lionsgate setelah membukukan pendapatan global sekitar $898 juta pada pekan ke-7 penayangannya. Berdasarkan laporan dari Deadline, pencapaian tersebut melampaui dua film terbesar Lionsgate sebelumnya, yakni The Twilight Saga Breaking Dawn Part 2 yang meraih $868.5 juta serta The Hunger Games Catching Fire dengan pendapatan sekitar $865 juta. Angka tersebut masih berpotensi bertambah mengingat film ini baru memulai penayangannya di sejumlah pasar penting termasuk Jepang.
1: Yes, dan berita terbaru sih mereka sudah 920 juta.
0: Oh my god.
1: Dolar Amerika Serikat. Keluar dari 10 besar Enao dan Ari Lesmana sudah kita temukan di posisi ke-16 dengan 770 poin saja untuk single mereka Sesi Potret. 16.

0: Yang ini kayaknya lagi sakit deh. Backstreet Boys di minggu yang ketujuh, Shape of My Heart dilempar dari 5 besar dan mendarat ke peringkat 15 dengan 810 poin.
1: Ya kasihan. 15.

Setelah menghilang cukup lama dari persaingan, Gia Indrawari kembali memasukkan single 1000 kali di posisi 14 berkat dukungan 814 poin dari Anda. 43 and 3.

0: Gea Indrawari merilis album penuh keduanya, Rasi Bintang, pada 5 Juni lalu dan menjadi penanda baru perjalanan musikalnya setelah sukses dengan album perdana Berdamai pada tahun 2024.
1: Tidak bisa stay lama-lama di peringkat keempat, Leoni dan Callum Scott sudah memutuskan turun ke posisi 13 dengan 814 poin dari Anda. 12.

0: terbaru ini mengisahkan seseorang yang masih menyimpan rasa terhadap sosok dari masa lalu. Lewat lirik yang penuh pertanyaan dan refleksi, Gurun Hujan menggambarkan harapan kecil untuk dipertemukan kembali oleh keadaan, ya, meski kenyataannya belum tentu berpihak seperti Gurun Hujan.
1: Yulia, move on Yulia.
0: Gurun Hujan. Kok Yulia?
1: Yulia, move on Yulia. Resmi menjadi new entry kedua, Baby Monster membawa masuk single Cium di posisi 11 sambil ditemani 905 poin awal dari Anda.
0: Cium-cium dulu deh.
1: Yee! Mau. 11 new entry.

0: Baby Monster resmi comeback dengan merilis mini album terbaru berjudul Cium pada 4 Mei 2026. Lagu utama dalam mini album yang berjudul sama ini juga langsung mencuri perhatian dan menjadi bahan perbincangan di berbagai platform digital. Banyak penggemar menggunakan potongan lagu tersebut untuk konten dance challenge, reaction video, hingga edit fancam di TikTok dan YouTube Shorts.
1: Well, sedikit lagi kita akan mencari tahu siapa yang menjadi juara minggu ini. Apakah masih Charlie Puth dan Hikaru Tada atau sudah direbut oleh yang lain?
0: As.
1: Tunggu sebentar lagi. Yeah.
2: Penguin Hot Music Chart. We'll be right back. Don't go anywhere.
3: Radio Penguin.
1: Bu Nana.
4: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Wings Care.
7: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

0: Sahabat Pioneer FM, ada banyak jalan menuju masa depan yang keren dan semuanya dimulai dari tempat belajar yang tepat. Universitas Triatma Mulia hadir dengan berbagai program studi unggulan di Fakultas Bisnis, Pariwisata, dan Pendidikan yang siap bantu kamu berkembang sesuai passion dan cita-cita. Mulai dari Magister Manajemen dengan konsentrasi SDM, Bisnis Pariwisata, Keuangan, dan Marketing dengan biaya kuliah yang terjangkau. Ada juga Prodi S1 Manajemen dan S1 Akuntansi. Dengan kelas reguler pagi maupun sore atau kelas karyawan, plus sistem kuliah hybrid yang fleksibel banget untuk kamu yang aktif dan produktif. Tertarik di dunia hospitality dan pariwisata? Universitas Triatma Mulia punya Prodi S1 Pariwisata, D4 Pengelolaan Perhotelan, dan D3 Perhotelan dengan kesempatan magang luar negeri ke Taiwan, Jepang, Perancis, dan Thailand. Khusus kampus Jembrana, tersedia Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Guru SD, dan Pendidikan Jasmani. Cocok buat kamu yang punya passion mengajar, suka olahraga, dan ingin punya peluang karir yang luas di dunia pendidikan. Jadi, siap mulai langkah besar untuk masa depanmu. Yuk, daftar sekarang di bit.ly/join-untrim. Pendaftaran dibuka sampai 15 Juli 2026. Info lengkap kunjungi www.triatmamulia.ac.id dan follow Instagram @triatmamulia. Universitas Triatma Mulia, kampus keren, lulusan kompeten.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.
5: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
9: Welcome to Penguin Hot Music Chart.
10: Your favorite music in one chart.
9: Welcome to Penguin Hot Music Chart.
10: Your favorite music in one chart.
11: Penguin FM Street Music Station terus berkarya, terus berkembang. Penguin Hot Music Chart sudah kembali lagi. Sebelum membuka persaingan 10 besar, yuk kita ingetin Anda lagi yang sudah muncul di peringkat 20 sampai 11 tadi.
12: Yeay!
11: Posisi 20, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. 19, Bernadia
7: Kita Buat Menyenangkan.
11: 18, Shakira Burna Boy Dai Dai. 17, Michael Jackson Billie Jean. 16, And Now Ari Lesmana Sesi Potret.
7: 15, ada Backstreet Boys Shape of My Heart. 14, Gia Indrawari Seribu Kali Re-entry Kita. 13, ada Leonie Callum Scott Stay. 12, Juicy Lucy Gurun Hujan. 11, ada Baby Monster Cium. Baby Monster Cium, new entry yang kedua.
11: Baby Monster Shalalalala
7: Cium.
11: Membuka 10 besar minggu ini sudah ada new entry ketiga, yaitu Taylor Swift.
7: Yeay.
11: Yang membawa masuk single terbarunya I Knew It, I Knew You. Berkat 918 poin dukungan dari Anda.
12: New entry.

0: Taylor Swift resmi merilis single terbarunya I Knew It, I Knew You, sebuah lagu yang diciptakan khusus untuk film animasi Toy Story 5. Lagu ini ditulis dan diproduksi bersama sahabat lamanya Jack Antonoff dan musisi Bleachers. Perilisan ini menjadi momen yang sangat personal bagi Taylor yang mengaku telah menjadi penggemar Toy Story sejak usia 5 tahun loh.
1: Wow, dan sekarang sudah dewasa dia ya.
0: Iya.
1: Bertahan di posisi ke-9 seperti minggu lalu, The Script di minggu keduanya mendapatkan tambahan 951 poin untuk singlenya Man in the Arena. Number 9. If

0: Janji Arena membawa pesan kuat bahwa penghormatan sejati hanya milik orang yang berani berjuang di arena.
1: Wow,
0: bukan para pengkritik ya. Lagu penuh energi ini menjadi bagian dari album baru mereka The User Guide to Being Human yang siap dirilis pada 14 Agustus 2026.
2: Jennifer Lopez dan Pitbull terpaksa turun 2 peringkat nih ke posisi 8 setelah meraih 1093 poin dukungan untuk singlenya On The Floor.
3: Number 8.

0: Di lagu Hate That I Made You Love Me, Ariana Grande menghadirkan nuansa emosional dengan lirik tentang melepaskan hubungan, termasuk pada kalimat I know that I will find my way from you like flowers from a tomb.
1: Posisi 6 sudah ditempati oleh Hotshot debut minggu ini, yaitu Rio Lascar dan Andy Rianto yang membawa 1271 poin awal untuk singlenya Sumpah Mati.
2: Number 6,
3: new entry,
4: Hotshot debut.

0: pada tanggal 5 Juni 2020 dengan menggandeng Andi Rianto. Dia pun bingung meneruskan.
1: Iya, kayak sumpah mati, sumpah I love you. Lanjut aja yuk. Udah siap belum? Jalan-jalan dengan rollerblade-ku. Apa bahasa Indonesia ya harusnya?
0: Sepatu rodaku.
1: Jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Karena rollerblade ini dari miliknya Nona ya, secara mengejutkan melesat dari posisi 35 ke peringkat 5.
0: Wow.
1: 1325 poin dukungan dari Anda.
0: Iya, benar sekali, karena masalahnya baru booming viral lagi sekarang.
1: Konten saya aja udah covernya. Udah siap belum?
0: Udah siap.
1: Jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Number 5.

rollerblade. Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu redaku. Kiri kanan ikuti iru.

0: Stephanie Putri ternyata terlibat dalam proses penulisan lagu Rollerblade ini loh. Putri Titi DJ itu tercantum sebagai salah satu komposer dalam kredit lagu bersama Andres Felipe Rebellion, Fassi, Jonathan Xavier Cunningham, dan Piao Piao Huang. Tak hanya Rollerblade, Stephanie juga diketahui terlibat dalam beberapa lagu Nona lainnya seperti Work dan juga Sizzle.
1: Wih, keren banget. Sudah 32 minggu dan musim hujan telah berakhir, tapi It Gitaf belum mau menyerah. Sedia aku sebelum hujan naik kembali 7 peringkat dan mengamankan diri di posisi 4 dengan 1412 poin. Number 4.

0: Eat Gitaf kembali memberikan kejutan manis bagi para pendengar setianya. Sebagai bentuk perayaan momen spesial dan apresiasi atas dukungan penggemar, dia mengumumkan akan membagikan 100 payung kuning secara eksklusif. Seperti di cover lagunya dia, payung berwarna kuning ikonik ini bukan sekedar cenderamata biasa. Bagi Eat Gitaf, benda tersebut merupakan simbol kehangatan, kebersamaan, dan berbagai narasi yang telah tumbuh bersama para pendengarnya melalui karya-karya musik yang dia rilis. Pembagian payung ini akan dilakukan secara langsung di berbagai agenda acara mendatang yang dihadiri oleh sang musisi. Bagus juga gimmicknya ya.
1: Keren. Melangkah ke posisi 3 besar.
0: Wah pasti.
1: Wadidaw, wadidaw, wadidaw. Akhirnya lengser juga.
0: Wow.
1: Ikut Hikaru Tadul. Tadul. Charlie Puth dan Hikaru Utada sudah turun dari tahta ya, yang mereka tempati ya kurang lebih 10 minggu lah ya.
0: Iya benar.
1: Home turun dan kali ini udah 11 minggu hanya bisa mengumpulkan, tapi ini banyak banget loh poinnya. 2125 poin.
0: 2000 dan mereka cuma nomor 3.
1: Berarti yang setelah ini, wah.
0: Wah.

0: Nomor 2 minggu ini ternyata diisi oleh runner up minggu lalu. Tantri dipastikan tidak kemana-mana setelah ibu pekerja mendapatkan tambahan 2131 poin.
1: Lalu siapa nomor satunya?

0: Lagu ini menjadi ruang bagi Tantri untuk menyampaikan sisi paling jujur dari kehidupan sehari-hari ya. Dia menuangkan berbagai perasaan yang selama ini dirasakan ketika harus membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga. Ibu pekerja juga menghadirkan warna musik yang berbeda dari karakter rock yang selama ini melekat pada sosok Tantri bersama dengan Kotak.
1: Jadi siapa nih juara kita minggu ini?
0: Ayo, ada yang udah kebayang belum?
1: Siapa belum? Nanti kami jawab ya, karena sekarang kami masih harus mereview posisi 10 sampai 2. Di posisi 10 ada Taylor Swift dengan I Knew It, I Knew You sebagai new entry ketiga. The Script, Man in the Arena di posisi ke-9. 8, Jennifer Lopez, Pitbull on the Floor. 7, Ariana Grande, Hey That I Made You Love Me. 6, ada Hotshot debut dari Rio Lascard dan Andi Rianto dengan Sumpah Mati.
0: 5, ada Nona Rollerblade. 4, It Get Up, Sedih Aku Sebelum Hujan. 3, Charlie Put Home featuring Hikaru Utada ya. Dan yang kedua adalah runner up kita, Ibu Pekerja dari miliknya Tantri.
1: Dan juara kita minggu ini jatuh kepada band yang akan segera konser di Bali.
0: Yang pada nge-war.
1: Yes, dan sempat menghebohkan dengan war tiket pre-sale-nya. Woo. Siapa lagi kalau bukan Sheila on 7. Dan single Sederhana yang memuncaki persaingan bersama 2246 poin tipis-tipis nih. Ih, ya.
0: Iya lagi.
2: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

0: Seven, grup musik yang memang akan tampil di ajang Polyphony Bali ini dilaksanakan pada 4 Juli 2026 di Bali United Training Center Kabupaten Gianyar, Bali.
1: Yeay!
0: Menurut Adam Subarkah, basis sekaligus manajer Sheila on Seven, grupnya selalu senang saat bisa kembali hadir dan lebih dekat dengan para penggemar, termasuk di Bali yang dianggap memiliki energi audiens yang khas. Udah pada punya tiketnya belum?
1: Ya, semoga mereka bisa dekat dengan para penggemar, termasuk dengan pendengar radio ya.
0: Iya, congrats once again Sheila on Seven.
1: Bingung FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Selamat untuk Sheila on Seven, yang menjadi juara baru di Penguin Hot Music Chart. Yang mau single favoritnya juga ikut bersaing, silahkan lebih sering di request lagi favoritnya di WhatsApp dan Telegram di 0811-393-494 atau request lewat sosmed, fanpage, Facebook, dan Instagram di @PenguinFMBali, juga di X @RadioPenguinFM.
0: Yang sempat ketinggalan dan mau tahu lengkap posisi single favoritnya, jangan lupa cek di website kita www.radiopenguinfm.com yang setiap Senin akan diupdate. Wibi Nugraha sama Ade Yulia pulang dulu. Kita ketemu lagi minggu depan di Penguin Hot Music Chart. Bye. Bye.
2: Thank you for listening Penguin Hot Music Chart. Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.

Setiap karya punya cerita. Setiap proses punya perjalanan. Dan setiap langkah kecil yang kita jalani hari ini adalah proses dari perkembangan diri kita. Maka teruslah mencoba, teruslah melangkah, dan terus percaya pada prosesnya. Juni, terus berkarya, terus berkembang.

Yes, saat FM ada Winda Juanita di sini sampai nanti di jam 8 malam. Tentunya ini ada satu lagu yang dulu sempat viral banget ya, Terminator dari King Promise. Tapi kalau misalnya Anda pengen dengerin lagu favoritnya yang dulu mungkin sempat viral juga di tahun 2023, atau mungkin baru-baru aja nih Winda viralnya pengen dengerin deh sore hari ini, boleh kasih tahu Winda aja. WhatsApp dan Telegram 0811 393 4. Atau bisa juga lewat Instagram dan fanpage Facebook di @FM Bali. Kalau mau streaming juga bisa banget di live.radio.fm.com ya. Malam minggu ini dihabiskan dengan apa? Saat FM cerita dong sama Winda sekalian di WhatsApp boleh. Apakah lagi mobile yang mau cari dinner? Atau mungkin udah balik Winda? Tadi udah keliling selama dari pagi gitu kan ya. Sekarang waktunya di rumah aja deh santai-santai. Atau mungkin lagi di baru aja sampai ke sebuah tempat untuk menikmati sunset gitu kan ya. Boleh loh cerita sama Winda. Anda mau dengerin lagu apa juga sambil mengiringi kegiatan Anda gitu kan ya, di hari Sabtu ini di tanggal 20 Juni 2026. Kalau saya lihat dari WhatsApp sih kayaknya masih sepi-sepi aja ya, gak apa-apa. Tapi diingat nih, namanya Winda siarannya cuma 2 jam aja, siarannya pendek banget. Info, lagu, selesai, closing. Jadi kalau mau request langsung aja request dari sekarang, WhatsApp dan Telegram 0811 393 4. Nah, udah ada yang nyapa saya nih, ada Mbak Iga Pancaneki, selamat sore. Ini mau dengerin lagunya apa nih Winda? Apakah Mbak Iga Pancaneki juga ngechat dari kantor? Atau mungkin udah di rumah aja kali ya? Masih di kantor katanya. Oh alah, ya ampun, semangat ya. Jam berapa nih rencananya pulang apa gak pulang? Karena mungkin lagi banyak kali kerjaannya ya kan. Mau request lagu apa nih Mbak Iga Pancaneki sambil nemenin kerjanya di kantor? Masih typing-typing aja. Oke deh, gak apa-apa, aku tungguin ya. Coba aku cek di Telegram juga kayaknya masih sepi aja. Oke deh, gak apa-apa. Di WhatsApp juga, tadi ada yang, oh iya, ada yang mau request Cortez yang red-red, ada gak? Kayaknya gak ada deh. Coba aku cek dulu ya. Kayaknya sih seingatku Cortez gak ada ya lagunya yang itu di situ ya, di sini ya. Tapi coba aku cek dulu ya supaya gak salah. Kalau Mbak Iga Pancaneki mau lagu apa? Oh, masih typing-typing aja, agak lama iya. Kalau gitu sambil nunggu Mbak Iga Pancaneki mau dengerin lagu apa, saya mau puterin dulu satu single dari Alan Walker sama Fangs, This Is Heartbreak Melody. Kalau Anda saat FM pengen dengerin lagu yang slow atau pengen yang upbeat juga, kalau mau request dari sekarang aja, WhatsApp dan Telegram 0811 393 494. Udah tungguin sampai nanti di

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay lo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
5: Kenapa sih nak, pulang kok muka cemberut aja?
6: Bete pak, abis dimarahin bos.
5: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
6: Nggak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini nggak mau, yang itu nggak mau. Bawel banget!
5: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
6: Masa, Pak?
5: Udah deh, percaya sama Bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
6: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka, Pak?
5: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
6: Asik, makasih Pak. Aku telepon bosku dulu ya.
5: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
6: Oke, Pak.
0: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.

0: Cinta Indonesia. Cinta Indonesia.
1: Ya, Sun FM, ada berita terbaru nih dari kontingen Indonesia yang meraih prestasi gemilang di Sabah Masters Athletics Championships 2026 di Malaysia. Saya ambil beritanya dari antara.com. Jadi kontingen Indonesia berhasil menorehkan prestasi gemilang dalam ajang Sabah Masters Athletics Championships yang berlangsung pada 12-14 Juni kemarin di Sabah, Malaysia. Wakil Indonesia yang terdiri dari atlet Persatuan Atletik Master Indonesia atau PAMI Indonesia, Provinsi Jawa Tengah, serta perwakilan dari Provinsi Maluku ini berhasil menorehkan prestasi berprestasi ya. Prestasi maksudnya yang dengan meraih total 9 medali, terdiri dari 4 medali emas, 4 medali perak, dan juga 1 medali perunggu. Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI Kinabalu ini melalui keterangan yang dikutip di Kuala Lumpur menyampaikan dalam ajang yang mempertemukan atlet veteran dari berbagai negara ini, prestasi Indonesia mulai dicatat sejak hari pertama kompetisi, yaitu dengan perolehan medali perak nomor lempar lembing oleh Sri Hati Warjati yang berumur 83 tahun. Wow, keren banget ya. Prestasi para atlet senior Indonesia ini juga sejalan ya dengan semakin meningkatnya perhatian masyarakat terhadap pentingnya gaya hidup sehat dan juga konsep active aging yang mendorong setiap individu untuk tetap aktif, produktif, dan berprestasi di setiap tahap kehidupan. Setuju banget sih. Nah, KJRI juga menyampaikan kehadiran kontingen Indonesia tidak hanya mencerminkan semangat sportivitas dan juga gaya hidup sehat ya, tapi juga menjadi bagian dan interaksi antar masyarakat yang turut mempererat hubungan persahabatan antara Indonesia dan juga Malaysia. Ini keren banget sih, jadi Indonesia, terutama atlet-atlet kita ya, tidak hanya menorehkan prestasi di umur-umur yang dikatakan muda gitu kan ya, tapi setelah menjadi atlet veteran, bahkan di usia, lanjut usia ya, 23 tahun ini tetap bisa meraih medali. Luar biasa, kagum banget deh. Gimana dong, spill dong tutorialnya ya, bisa tetap aktif gitu kan ya, di umur yang sudah tidak muda lagi. Keren banget sih, bangga.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
5: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
4: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
5: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
6: Kuliah di mana dong? Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
7: ITB Stikom Bali. Always the first.
8: Bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
9: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

nostalgia dulu kali ya sama Nickelback. Ini lagunya dirilis tahun 2009. Lama banget ya saat FM, tapi masih ya lumayan seger lah ya didengerin. Lagu ngeband, ngerock itu kita jarang banget sih emang kalau hari-hari ini gitu kan ya kita dengerin. Nickelback ini di play special buat yang sudah request. Tadi ada, sebentar ada siapa ya? Ada Mbak Ketut Badung, selamat sore. Menjelang malam ya. Terima kasih udah request Nickelback, Never Gonna Be Alone, sudah saya play. Buat sahabat NFM lainnya yang pengen dengerin lagu favorit, kasih tahu Indah sekarang juga. Langsung aja WhatsApp dan Telegram 0811-93-494 ya. Udah pada makan malam sahabat NFM? Sudah hampir jam 7 malam soalnya. Atau masih bingung aja gitu kan ya, mau dinner di mana ya malam hari ini ya? Di resto mana ya? Ini udah coba minggir sedikit mungkin di Denpasar udah semua ya. Semua kafe, semua restoran sudah pernah dikunjungi. Mungkin melipir sedikit ke daerah-daerah lainnya kali ya, kalau masih ada waktu ya kan. Kalau masih gak terlalu lapar ya. Tapi boleh dong di share hari ini atau malam hari ini lagi pada ngapain, sambil request lagu favorit Anda WhatsApp dan Telegram 0811-393-494 ya. Aku mau cek dulu di sini ada Bunda Ayu Suwarni, selamat malam ya. Mau request lagunya Sheila on 7 yang sederhana. Oke, sebentar lagi di play, terima kasih udah request. Ada Mbak Romi juga, selamat malam. Mau request lagunya adalah gimana nih, Tantri Ibu Pekerja. Oke, aku siapin dulu lagunya ya. Soalnya buat Pak Suami aja, ada Dilan Bagus juga, ada Mbak Dian Kesuma, dan semua sahabat NFM aja. Happy weekend semuanya, Winda semangat siaran, terima kasih. Terus ada Kakak Arima Hadi juga, terima kasih loh sudah sudah menyapa dan juga sudah request. Requestnya adalah Cobalah Untuk Setia dari Mimi Kade. Sudah aku play, semoga tadi udah happy ya sambil bernyanyi-nyanyi ria. Lanjut ada Mbak Titin, selamat malam. Ini mau dengerin lagunya adalah siapa nih? Just Give Me a Reason by Pink. Oke. Katanya masih setia di dapur keluarga sambil masak katanya. Oke. Masak apa malam hari ini Mbak Titin? Lagunya aku siapin dulu ya. Terima kasih. Ada Fapang juga, selamat malam. Ini mau dengerin I Think I'm Addicted dari Oscar Matt sama Haley Joel. Oke. Salamnya Aldo, Dimas, Agus, Eko dan All Crew Pink on FM aja. Terima kasih. Lagunya aku siapin dulu. Kemudian juga oke, ini ada siapa namanya? Hijime ya bacanya ya. Benar, semoga benar ya. Kalau lagu yang itu enggak ada deh. Kita enggak punya. Tapi kayaknya terlalu old ya, kita gak punya lagu itu, kalau mau diganti boleh. Terus coba aku cek lagi di sini ada siapa yang mau, kalau mau diganti boleh.

Oke, Gus Bawo tadi requestnya adalah Ghea Indrawari yang 1000 kali. Oke, bentar lagi aku play lagunya sebentar lagi ya. Terima kasih udah request. Sahabat NFM lainnya yang pengen dengerin lagu favorit, kasih tahu Winda aja sambil update-update gitu kan ya. Kegiatannya apa di malam hari ini, cerita sama Winda boleh sampai jam 8 malam saya dengerin. Saya memutarkan lagu favorit Anda. Langsung aja WhatsApp dan Telegram 0811 393 494. Sekarang saya mau play dulu satu single dari Ghea Indrawari, This is 1000 kali.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Dunia terus berubah, tren terus berkembang, dan itu artinya kita juga punya kesempatan untuk terus belajar. Gak perlu langsung ahli dalam semua hal kok, karena setiap proses belajar juga merupakan bagian dari berkembang.

0: Indonesia. Keliling Indonesia.
1: Ya saat FM, sekarang saya mau ajak Anda jalan-jalan dulu kali ya. Ke Bandung, tepatnya ada wisata Lembang dengan suasana desa di Dusun Bambu. Wah, gimana nih, kepo nih. Jadi pengen tahu gak sih gimana cerita lengkapnya ya, gimana pemandangan di sana? Kalau saya ambil informasinya dari inews.id. Kan memang sudah ada banyak sekali ya objek wisata menarik di Bandung. Salah satu tempat yang kerap dikunjungi adalah Lembang. Nah, suasananya yang sejuk dan juga dikelilingi pepohonan pinus. Tapi kali ini kita datang ke Dusun Bambu. Tempatnya indah dan juga sejuk, menawarkan suasana pedesaan yang juga asri. Jadi Dusun Bambu ini ada di Cisarua, Bandung Barat, Jawa Barat. Dusun Bambu ini berada di kaki Gunung Burangrang. Nah, gunung ini seperti Gunung Patuha yang populer dengan kawah putih dan juga kawah Rengganis ya, di kawasan wisata Ciwidey, Bandung Selatan. Nah, enggak hanya menawarkan konsep restoran yang unik ya, bagi Anda yang ingin menginap juga di sana, ternyata bisa juga nyewa cottage hingga glamping. Wah, luar biasa ya. Jadi udah terbayang gitu di sana glamping dengan suasana yang sejuk. Apalagi kalau misalnya Anda mau cari oleh-oleh juga di sana bisa. Dan hal yang paling penting, jangan sampai kelewatan untuk bersuah foto atau selfie ya di sana, karena banyak banget ada spot foto yang instagramable. Jadi kalau misalnya Anda dalam waktu dekat ini gitu kan ya, mau jalan-jalan ke Bandung terutama di daerah Lembang, boleh coba datang ke Dusun Bambu karena di sana suasananya sejuk dan juga indah, dan tentunya banyak sekali fasilitas yang ditawarkan. Bisa nyewa cottage, ada restoran yang unik juga, sampai glamping juga ada di sana.
2: It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up, 'cause you were born this way, baby.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Di balik setiap karya atau usaha, selalu ada cerita dan nilai yang dibawa. Dan kadang, itu yang paling diingat orang. Bukan hanya soal menjual sesuatu, tetapi tentang bagaimana kita tumbuh bersama dengan apa yang kita percaya.

0: Yes, ini dia The Pussycat Dolls yang comeback lagi di tahun ini ya, dengan singlenya Club Song. Tapi lagunya dan melodinya mirip-mirip lagunya mereka waktu awal-awal muncul ya. Tapi emang seru banget sih mendengarkan lagu favorit Anda gitu kan ya, dan favorit saya juga. Sambil menunggu request Anda datang, saya play lagu-lagu yang saya pengen dengerin di malam hari ini. Tapi kalau Anda mau dengerin lagu yang jadi favorit Anda, pengen banget didengerin sekarang, langsung aja request WhatsApp dan Telegram aja 0811 393 494 ya. Coba aku cek dulu di sini siapa yang belum aku baca ya. Tadi ada Bunda Ayu Suwarni, bentar lagi di play ya, silahkan seven ya. Kemudian Mbak Titin juga, selamat malam, requestnya tadi sudah ya, Just Give Me A Reason. Ada Kumkum juga, selamat malam, ini mau dengerin Sempurna. Oke, aku siapin dulu dari Andra and the Backbone ya. Oke deh. Terus ada Gustu juga, selamat malam, mau dengerin lagunya siapa nih, DNA yang oke, soundtracknya ini ya, apa World Cup ya, sama Andrea Bocelli. Oke, siap, udah aku siapin ya lagunya ya, terima kasih. Terus tadi juga ada Ibu Dewi Ragata ya, yang mendengarkan mixingan saya, terima kasih loh. Katanya seru, terima kasih lah. Buat sahabat FM lainnya yang pengen dengerin lagu favoritnya, kasih tau Indah juga, langsung aja WhatsApp dan Telegram 0811 393 494. Kayaknya udah semua aku baca ya. Rian Putra, Cari Puff udah. Terus ada Mbak Romi juga, tadi udah, Ibu Pekerja. Fapang juga, oh Fapang yang belum aku play lagunya. Sebentar ya, udah aku masukin ke playlist kok. Terima kasih dari request buat sahabat FM lainnya yang pengen dengerin lagu favorit, kasih tahu Winda. Karena Winda di sini sampai nanti di jam 8 aja, which is itu lagi 40 menitan kurang lah ya. Jadi kalau mau request dari sekarang, WhatsApp dan Telegram 0811 393 494. Sekarang saya mau play dulu satu single yang jadi jawara kita di Penguin Hot Music Chart. This is Ceylon 7 with Sederhana.
1: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

Inspiring Words. Siapa yang tidak mengenal Rose? Lahir di New Zealand dan tumbuh besar di Australia, Rose dikenal memiliki suara yang khas. Sukses sebagai member Blackpink dan sebagai soloist, Rose memiliki quote yang bisa memotivasi penggemarnya. Dream big when you can and enjoy it. Lewat kalimatnya, Rose ingin mendorong kita untuk berani memiliki cita-cita yang tinggi tanpa membatasi potensi diri. Rose juga menekankan agar kita menghargai dan menikmati proses menuju impian tersebut, bukan hanya fokus pada hasil akhir.

FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Marshmallow dan juga Inji dengan Kissing My Friends. Jadi salah satu lagu saya terakhir ya sebelum balik pulang Sound FM. Terima kasih yang sudah dengerin selama 2 jam ini. Besok kita ketemu lagi ya, tentunya di Quality Time Part 1 sama Winda juga. Tapi sekarang Winda harus pamit. Dilanjutkan lagi keseruan malam minggunya sama Suma Wijaya sampai nanti di jam 12 malam, tentunya di Nuansa Malam Weekend. Winda juga pamit. Selamat beraktivitas, selamat beristirahat ya, dan juga menikmati malam minggunya. Bye-bye.

Pengguna FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Selamat malam sahabat Pengguna FM, ada Sumauya nemenin Anda lagi di Nuansa Malam Weekend sampai nanti di jam 12. Stay tune ya.

Pingun FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Selamat malam sahabat Pingun FM, happy weekend. Selamat malam minggu buat Anda yang sedang merayakan malam minggu, yang lagi jalan-jalan, lagi keluar, nikmati suasana malam hari ini. Biar lebih asik, ada semuanya yang nemenin Anda lagi di Nuansa Malam Weekend sampai nanti di jam 12 malam. Jadi yuk lanjut, request lagu favorit Anda. Saya tungguin sampai nanti 4 jam ke depan. Kita isi malam hari ini dengan lagu-lagu favorit Anda. Malam Indonesia, lagu mancanegara bisa banget. Langsung aja yuk kasih tahu di WhatsApp atau Telegram di 0811 393 494. Bisa juga di sosial media kita di Instagram dan fanpage Facebook at Pingun FM Bali X at Radio Pingun FM. Dengan formatnya masih sama, kasih tahu saya nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa, dan juga salam-salamnya. Malam hari ini udah ada Bu Nana, udah ada Sukma, ada Putu Stone, ada Kade Giri juga yang udah stay tune. Buat Anda nih yang belum, silakan langsung aja kasih tahu semuanya mau dengerin lagu apa malam hari ini. Dan jangan lupa juga buat follow TikTok kita di at Pingun FM Bali I, karena semua bakalan live malam hari ini. Dan yang mau streaming langsung aja yuk di live.radiopinguinfm.com. Dan sekarang boleh dikirim dulu requestannya, biar hari ini saya bisa siapkan untuk Anda. Dan jangan lupa juga buat kirim salam-salamnya buat orang spesial.

Setiap karya punya cerita, setiap proses punya perjalanan, dan setiap langkah kecil yang kita jalani hari ini adalah proses dari perkembangan diri kita. Maka teruslah mencoba, teruslah melangkah, dan terus percaya pada prosesnya. Juni, terus berkarya, terus berkembang.

Satu lagu dari The Click Five, sahabat Mina FM MT, requestan dari Mbak Ketut Badung yang udah stay tune malam hari ini. Selamat malam minggu katanya Mas Suma, Ketut Badung, Click Five MT. Salamnya untuk anak bantu dan cucu ku tercinta. Selamat tugas buat Mas Suma, terima kasih. Terima kasih juga buat Mbak Ketut Badung yang udah stay tune malam hari ini dan udah request lagu favoritnya. Nah, walaupun lagunya MT kosong gitu ya, jangan sampai malam hari anda kosong, sahabat Mina FM. Yuk lanjut, kasih tahu Suma Ujaya ya. Bantu saya untuk mengisi malam hari ini playlist kita dengan lagu-lagu yang anda suka. Lagu Indonesia, lagu mancanegara bisa banget. Langsung yuk kasih tahu di WhatsApp Telegram di 0811 393 494. Bisa juga di sosial media, di Instagram dan juga fanpage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM. Sambil jalan-jalan, menikmati lagu favorit, ih seneng banget. Apalagi sama orang spesial, atau mungkin orang spesial lagi sibuk malam hari ini, boleh disapa-sapa, boleh dikirimin salam, ucapan, atau mungkin something yang mau disampaikan, boleh. Langsung aja, langsung dikirim di sosial media kita, bisa di WhatsApp, Telegram, juga bisa di 0811 393 494. Jangan lupa untuk formatnya, kasih tahu siapa nama anda, spasi usia, mau request lagunya apa, dan juga salam-salamnya. Ada Bu Nana juga yang malam hari ini udah gabungan. Selamat malam, happy weekend buat Bu Nana. Hari ini udah stay tune ya, terima kasih malmingan seperti biasa. Suma Ujaya tetap on air menemani anda seperti hari-hari sebelumnya. Nah, kalau Bu Nana hari ini request lagunya Leto Sebening Senja. Kalau hari ini sih rehat aja di rumah sendirian. Okay. Terus sempat juga sedikit gerimis tadi bersepeda, segar sekali udaranya. Benar banget, tadi pagi juga gerimis hujan, bahkan kalau di daerahnya Suma itu pagi-pagi deres banget hujannya. Jadi tidak berolahraga pagi hari, tapi bulannya keren bisa bersepeda walaupun gerimis-gerimis mengundang gitu, tetap bisa berolahraga itu pasti jadi panutan sekali sih, karena memang bisa menyempatkan walaupun mungkin cuaca tidak menentu tapi tetap dilaksanakan. Kalau semua sih udah bobo manis udah melanjutkan bobo karena udah deras banget nih hujannya, iya yeah. Tapi sekarang yuk langsung aja kasih tahu Suma Ujaya, sahabat kenapa mau dengerin lagu apa, sambil kita ngobrol ada Kadek Giri Mahendra juga yang udah stay tune, ada Amin Mimbar, selamat malam Romi, selamat malam buat Romi di Jimbaran, gimana cuacanya malam hari ini, ada Sukma juga. Terus ada Amin Mimbar udah tadi sama Putu Stone. Terus nanti buat yang belum sama bacain, nanti bakal dibacain di jam 9 malam ya. Sekarang boleh dikirim-kirim dulu aja, biar nanti lagunya dan salam-salamnya saya bacain di jam 9 serentak. Dan tungguin lagunya bakal di play satu per satu sambil kita ngobrol. Nah, ini cuma ada info menarik nih sahabat Mina FM. Jadi untuk kita yang seringkali melakukan kebiasaan-kebiasaan ya, ternyata diam-diam dapat merusak jantung. Nah, apa sih sahabat Penguin FM kebiasaan-kebiasaan yang bisa merusak jantung kita tanpa kita sadari? Yuk kita simak bareng-bareng. Be that help. Be that help. Be that help. Be that help. Nah, kesehatan jantung seringkali baru diperhatikan saat masalah sudah muncul. Padahal nih, sahabat Penguin FM, kerusakan bisa dicegah perlahan dari mengubah kebiasaan sehari-hari. Banyak orang hanya fokus pada olahraga atau pola makan, tapi tanpa sadar masih melakukan hal-hal kecil yang justru ini menjadi kebiasaan yang diam-diam dapat merusak jantung kita. Saya baca dari cnnindonesia.com. Yang pertama, hanya andalkan olahraga, lalu duduk seharian. Nah, olahraga memang baik, tetapi jika setelahnya kita duduk terlalu lama, ini manfaatnya tidak maksimal. Mengutip dari WebMD, tubuh tetap perlu aktif sepanjang hari agar sirkulasi darah tetap lancar. Terus, jarang cek kesehatan tubuh. Nah, banyak orang tidak tahu kadar kolesterol atau tekanan darahnya sendiri. Padahal, angka ini bisa menjadi petunjuk penting kondisi jantung. Terus, dekat-dekat dengan perokok. Nah, jika kita tidak merokok, itu baik. Namun, jangan pula menjadi perokok pasif. Asap rokok pasif juga berbahaya bagi pembuluh darah dan juga jantung. Jika kita sering berada di dekat perokok, minta mereka tidak merokok di rumah, kantor, atau mobil. Karena lingkungan bebas asap rokok bukan hanya melindungi kita, tapi juga bisa mendorong orang di sekitar untuk berhenti merokok. Terus ada kebiasaan berikutnya, yaitu kurang tidur. Begadang karena kerja atau menonton serial favorit, ini mungkin terasa biasa, tetapi tidur yang tidak cukup dapat meningkatkan tekanan darah dan juga dapat menimbulkan peradangan. Terus, malas berjemur di pagi hari. Ini juga kebiasaan yang bisa
membuat jantung kita jadi rusak. Masih dari The Independent, kurangnya paparan sinar matahari di pagi hari juga dapat berdampak pada kesehatan jantung. Di mana paparan sinar matahari pagi membentuk tubuh untuk memproduksi vitamin D. Jika kurang, risiko defisiensi vitamin D dapat meningkat. Cukup luangkan waktu berjemur singkat di pagi hari secara rutin. Terus sarapan tinggi natrium, di mana dari eating well, asupan natrium yang tinggi dapat meningkatkan tekanan darah dan memicu risiko gagal jantung. Jadi itu ya beberapa kebiasaan-kebiasaan yang dapat merusak jantung kita tanpa kita sadari. Jadi karena sekarang udah tahu, gerakan pelan-pelan yuk merubah kebiasaan. Mungkin salah satunya sering Anda lakukan, ya pelan-pelan aja. Yang penting nanti kita bisa menumbuhkan kebiasaan dan nanti bisa sehat bareng-bareng dan bisa lakukan aktivitas dengan optimal.

Romantika kembali menghadirkan kejutan bagi para penggemarnya. Dikenal luas sebagai DJ dan juga produser musik elektronik dengan sederet lagu penuh energi. Kali ini dengan menggandeng Ari Lesmana, Wisnu memperlihatkan sisi yang berbeda melalui single terbarunya yang berjudul Aku Harus Pergi. Dirilis secara resmi pada 3 Juni 2026, lagu ini menjadi pembuka perjalanan menuju album debut Wisnu Santika. Berbeda dengan karya-karya sebelumnya yang identik dengan musik dance dan juga atmosfer pesta, Aku Harus Pergi hadir dengan nuansa yang lebih emosional, reflektif, dan personal.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Di era sekarang, dikenal orang itu bukan soal siapa yang paling besar duluan, tapi siapa yang paling konsisten menunjukkan prosesnya. Mulai dari hal kecil, mulai dari yang sederhana, dan biarkan orang mengenal cerita di balik usaha yang Anda jalankan.

0: Penguin News. Penguin News. Penguin News.
1: Sahabat Penguin FM, pemerintah Kota Denpasar menyiapkan anggaran 37,7 miliar rupiah untuk memperbaiki ruas jalan Gunung Tangkuban Perahu dan Jalan Padang Kartika, Padang Sampian, dan Pasar Barat. Jalan yang selama ini dikeluhkan pengguna karena retak, berlubang, dan rusak itu dijadwalkan mulai dikerjakan pada Juli 2026. Dikutip dari Detik Bali, saya Sumawijaya untuk Penguin News di Nuansa Malam Weekend.

Pingun FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Satu lagu dari Nabila Takia, Cegil, yang direquest oleh Kak Kyo Hin Ho. Ini kembaran orang Korea ya katanya. Selamat malam dulu, thank you banget udah tetep layar dan udah request lagu ini. Keren banget loh lagunya. Terus buat Anda sahabat Pingun FM yang hari ini lagi merayakan, menikmati malam minggu, biar malam minggunya lebih asik, baik yang lagi jalan-jalan keluar atau mungkin yang sedang di rumah aja, yuk langsung aja kasih tahu Sumawuja ya, mau dengerin lagu apa, lagu kesukaan Anda, lagu mancanegara atau lagu Indonesia, bisa banget langsung yuk kasih tahu di WhatsApp atau Telegram di 0811 393 494. Bisa juga di sosial media kita di Instagram dan juga fanpage Facebook at Pingun FM Bali, X at Radio Pingun FM dengan formatnya, kasih tahu Suma nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa dan juga salam-salamnya. Sekarang waktunya semua buat menyapa dulu sahabat Pingun FM yang udah stay tune malam hari ini, udah mengirimkan request dan juga salam-salamnya. Yang belum silakan, saya tungguin. Oke, saya sapa-sapa dulu buat Anda yang bergabung dari TikTok, yang bergabung dari live at Pingun FM Bali E. Ada siapa ya yang masih stay tune malam hari ini? Selamat malam dulu buat Gustu, Mbak Meta. Selamat istirahat Mbak Meta, habis yoga katanya. Semoga recovery-nya bisa cepat dan bisa jalan-jalan lagi. Terus ada Mama Rose juga yang lagi mekemit di rumah. Lagi terjaga malam hari ini. Ada Nini Zaren juga, Mbak Ari juga udah stay tune tadi. Terus ada Mbak Dian Kesuma. Ada siapa lagi ya yang udah tetep layar? Ada Kak Hekeo Hinho juga masih tetep layar, makasih. Terus buat yang lain juga yang masih stay tune bareng semua juga, langsung aja yuk pertunjukkan sapa-sapa Anda malam hari ini, biar bisa semua juga sapa-sapa. Ada Ian Bur Arini juga, selamat malam. Terus dari WhatsApp kita di 0811 393 494 juga udah ada yang menyapa. Langsung aja deh, semua mau cek satu persatu. Oke, kalau dari WhatsApp sahabat Pingun FM yang udah muncul malam hari ini, selamat malam dulu buat yang sudah menyapa saya dari tadi ya, dari awal. Tadi ada Putus Stone, selamat malam buat Putus Stone yang ada di seputaran yang Batu hadir. Terus ada juga Meketut Badung, selamat malam. Tadi lagunya Click Vibe ya, udah diputerin MT. Salamnya untuk anak mantu dan cucu ke tercinta. Selamat tugas buat Suma, terima kasih. Terima kasih juga buat Meketut Badung. Terus ada Kak Giri Mahendra juga sudah menyapa, lagunya udah diplay juga ya, Simple Plan, Welcome to My Life. Terus asalnya ini dari Sanur Kaja hadir, siap, terima kasih. Halo, selamat malam buat Bos Sukari, ini udah menyapa juga dari TikTok. Abang, semoga sehat selalu dan berikan umurnya panjang, panjang dan sekeluarga. Citando, nyimak terus sambil mungkusin kerufuk-kerufuk. Da, 2 RT-an di rumah bosku di Pasar Kertaharja. Wah, semangat ya Bos Sukari. Ini bos lo yang udah menyapa. Semangat selalu. Semangat nanti semua kecipratan rezekinya. Ada Marosa juga. Ada Kakak Ian Bur Arini, selamat malam Suma Wijaya Kesiman hadir. Terima kasih menyapa dari TikTok kita ya. Sahabat Pingun FM yang mau gabungan juga silakan di Pingun FM Bali I, langsung di tetep layar atau juga bisa di komen-komen, disapa-sapa juga orang-orang spesialnya sambil kita ngobrol malam hari ini. Lanjut, saya mau sapa lagi yang belum saya sapa tadi, ada Magdalena. Selamat malam buat Kak Magdalena. Tadi mau request lagunya dari Niki yang Every Summertime, udah diputerin juga. Semoga happy selalu malam hari ini. Terus selamat malam juga buat Maromi di Jimbaran, request Tantri Ibu Pekerja. Tunggu ya Maromi lagunya. Salamnya buat Pak Suami Dilan Bagus. Terus ada Mbak Dian Kesuma dan semua sahabat Pingun FM semuanya. Selamat istirahat, semua semangat siaran, sehat, bahagia selalu. Terima kasih. Makasih buat Maromi yang ada di Jimbaran. Bu Nana juga selamat malam, tadi udah dibacain juga salam-salamnya. Tadi lagunya Leto Sebening Senja. Terus lagu siapa lagi ya yang belum Suma baca-bacain requestannya? Oh, ini ada Mbok Dayu Radmini dari Sutomo dan Pasar. Stay tune, request lagunya tadi adalah, oh belum request lagu, cuma sapa-sapa aja. Kalau mau request lagu buat Mbak Dayu Radmini yang ada di Jalan Sutomo juga bisa langsung kasih tahu sama Ujaya ya, biar bisa disiapin lagunya. Happy weekend. Ada Gustu Aditya, selamat malam buat Gustu. Tadi lagunya mintanya yang Celine Dion, lagu yang udah Suma siapin, It's All Coming Back to Me Now. Udah mengantri ya Gustu ya. Ditunggu aja nanti pasti Suma siapin lagunya untuk bisa diputerin. Terus ada Kak Willy, halo selamat malam buat Kak Willy. Ada Kak Noxy juga, selamat malam Kak Ganteng, siap. Selamat malam juga buat Kak Noxy yang ada di TikTok. Dari mana sih Kak, boleh tahu gak sih?
Oke, kita ngobrol malam hari ini. Kalau mau request lagu langsung aja di komen, atau mungkin langsung bisa dikirim di WhatsApp yang udah ada nomor tertera di 0811 393 494. Lanjut lagi, semua mau sapa-sapa dulu. Tadi Gustu salam-salamnya untuk Motitin, buat Beli Putu Agus Oki, buat Beli Marmar juga, ada Koko David, terus buat Ojan, buat Beli Gus Bawa, Bu Juru Anom, buat Bu Nana, Bunda Pancaneki, ada Majudinati juga, Erik, terus buat Mama Rose, buat Edo, buat Budayu, buat Katika, Kak Hida dan Kak Eva, sama Wak Sultan Oji, Kak Dian Kesuma, Mbak Meta Rosvita, sama Beli Dewa Oka juga disalamin. Terima kasih buat Gus Turaditya. Terus ada juga selamat malam dulu nih buat Mbak Yan Burarini di Kesiman, request sederhana dari Sheila on Seven yang sederhana. Oke, siap. Lagunya udah diputarkan tadi, udah bernyanyi Sheila on Seven-nya, dan spesial dah sudah naik ya di Pinguin Heart Music Chart menjadi jawara malam hari ini. Jadi keren banget nih. Dan semoga bisa bertahan, jadi boleh di request terus lagunya. Salamnya buat Tugus Wibawa. Terima kasih ya buat Mbak Yan Burarini yang udah stay tune malam hari ini, lagunya udah di play, thank you. Terus ada Arina Mika juga yang udah stay tune dari Topati Kelungkung, hadir, siap. Lanjut ada Agus Ade juga, selamat malam. Ada Sukma, kalau Sukma tadi request lagunya adalah lagu dari Wisnu Santika, Ari Lesmana, Aku Harus Pergi, juga udah diputerin. Hola-hola juga buat Sukma yang ada di Nusa Dua, gimana nih kabarnya? Iya nih, lama kita tidak bersua, berjumpa, bersapa-sapa, dan sekarang akhirnya sudah kembali lagi. Sukma, gimana hari ini? Semoga bahagia, ceria selalu. Terus salam hangat untuk sahabat Penguin, selamat malming aja untuk Kak Suma. Kita malming bareng di Penguin ya? Iya, siap. Biar malmingnya ceria dengan lagu-lagu bagus. Siap dong. Satu kata untuk hari ini, kesuksesan hari ini adalah tentang seberapa kita bisa mengisi setiap detak waktu yang berjalan dengan sebuah pencapaian. Wah keren nih, kata-kata penyemangat untuk malam hari ini. Ada RGST1 yang udah stay tune dari TikTok, terima kasih udah menyapa. Terus ada siapa lagi nih yang udah menyapa, boleh dong. Ada Mixi juga, selamat malam. Terus ada Sukastar, kalau Sukastar tadi lagunya udah di play juga. Lagu yang di request adalah Step of My Heart dari Backstreet Boys, udah bernyanyi tadi, jadi udah diputarkan ya. Ada Mak Dian Kusuma, selamat malam buat Mak Dian. Hai juga buat Mak Dian, malam Suma, malam juga. Request lagu Ultah ya, Suma udah yang pilihin, siap. Nanti Suma udah siapin lagu dari Discoria. Selamat ulang tahun buat Ade Savita yang Ultah hari ini. Semoga panjang umur, murah rezeki, dan sukses. Buat Suma semangat siaran dan terima kasih. Makasih, happy birthday ya buat Ade. Semoga sukses selalu juga, panjang umur, bahagia selalu, dan apapun yang diinginkan bisa tercapai. Lanjut ada Mak Ari. Oke Suma, lagunya tadi One Call Away ya, udah disiapin, ditunggu aja. Terus lanjut ada siapa nih? Ada Kaninda. Kaninda request lagunya Shelina yang Sumpah Mati. Oke, ini udah ditunggu juga sama S sama Noxy. Ini udah siap-siap. Tolong, ini like-nya berapa nih malam hari ini? Kayaknya kalau udah muncul, kalau 15.000 itu udah kecil banget ya, 20 kali ya. Gak bercanda ya. Yang penting kita bisa seru-seruan bareng malam hari ini sambil denger lagu favorit juga, itu udah cukup banget. Langsung aja buat yang belum sahabat Pinguin FM, langsung aja kasih tahu Suma Ujaya. Terus ada Bu Juru Anom, selamat malam buat Bu Juru Anom yang request lagunya Semata Karenamu. Salamnya buat Iga Pancaneki, Bu Dana, Nyaman Rusmini, Gustu, Saujan, buat Suma semangat tugas, happy weekend, damai bahagia selalu, suksema. Suksema, happy weekend juga buat Bu Juru dan bahagia selalu juga bersama keluarga. Ada Bapak Ceneki, selamat malam buat Bapak Panca. Kalau Bapak Panca requestnya Bahasa Kalbu dari Titi DJ. Salamnya buat semua sahabat Pinguin FM aja, baru nyampe rumah nih Suma, pulang lembur. Wah semangat ya buat Bapak Panca yang lagi lembur, buat Anda juga sahabat Pinguin FM yang lagi lembur, semangat mengejar cuan ya, mengumpulkan pundi-pundi untuk bisa ditabung, bisa membahagiakan diri sendiri dan juga orang sekitar nanti. Halo Beli Gus Bawa, selamat bergabung. Ada Denson juga, selamat bergabung. Wah udah ngumpul nih, jadi makin seru nih malam hari ini. Terus salam-salam dari Mbak Panca buat semua sahabat Pinguin FM aja, dan semangat tugas buat Suma. Terima kasih juga buat Mbak Panca. Amin Nimbar, selamat malam. Request tadi udah diputerin Papa Ute. Terus salamnya buat Suma sana sini, semoga already dinner ya. Udah dong. Salamnya salam sehat selalu. Thank you Ujaya Suma on the mic. Mau nyapa buat Wildan. Hai Wildan, yang lagi nongkrong di Mimbar Sel Singaraja sambil ngopi. Wih enak banget nih malam-malam ngopi. Selamat nongki ya Wildan yang ada di
Singer aja, tolong nanti dikontak-kontak kru bosnya biar makin rame di sana. Terus ada Dokter Tama, selamat malam buat Dokter Tama yang udah stay tune. Semoga malam minggu kalian menyenangkan. Ini baru saja habis quality time sama istri tercinta. Wih asik nih. Sekarang perjalanan pulang sambil nemenin jalan malam. Yang ada lagi di jalan, jangan jalan juga hati-hati ya. Semoga selamat sampai tujuan. Request lagu Adrian Khalid 2001 kali. Oke, biar menemani perjalanan malam kita semua. Thank you juga buat Dokter Tama dan juga istri tercinta yang lagi di perjalanan pulang sambil nemenin jalan malam. Oke, hati-hati jalan. Terus siapa lagi nih yang belum semua sapa, semua mau cek lagi. Lanjut ada siapa? Ini tidak ada namanya. Oh, ada AB. Hai AB. Kalau AB request lagunya Liodra yang pura-pura. Oke, sudah semua siapin lagunya, ditunggu ya. Bligus bawa, stay tune. Terima kasih. Selamat malam buat Bligus. Semoga kabarnya baik. Baik ya kabarnya. Terus semoga Bligus juga kabarnya baik ya. Hari ini lagunya Silaun Seven sederhana udah diputerin. Salamnya buat Budian Kusuma, Moromi, Iga Panceneki, Budayu Astriani, Mbok Dayurat Mini, Mbok Dewi Ari, Mbok Pande Ebi. Terima kasih. Terus Mbak Meta juga, Mama Rosi dan Gus Radit disalamin. Terima kasih sapaannya Gus Radit dan Yan Bur Arini. Happy birthday Adesa Vita, moga panjang umur dan sehat selalu. Siap, terima kasih buat Digus Bawa. Terus kalau dari Telegram, tadi ada Rian Putra dari Uluwati yang request lagunya Bebe Rexha, New Religion. Thanks a lot, selamat juga buat Rian Putra. Oke deh, semuanya udah semua siapin lagunya. Jadi ditunggu aja sahabat Bing FM, udah dibacain juga salam-salamnya. Buat yang belum yuk, silakan gabungan bareng semua aja di Nuansa Malam Weekend di WhatsApp atau Telegram di 0811 393 494. Bisa juga di sosial media kita di Instagram dan juga fanpage Facebook at Pinguin FM Bali dan di X at Radio Pinguin FM. Terus formatnya masih sama, kasih tahu saya nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa dan juga salam-salamnya. Nah seperti janji Suma, Suma bakal puterin lagu-lagunya satu persatu. Ini requestan lagu dari Human LOL, Janji Suci dari Yovie and Uno.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Sekarang banyak orang mulai mencoba hal baru di sela aktivitas mereka. Bukan hanya untuk tambahan penghasilan, tetapi juga untuk mengembangkan passion dan mimpi yang dimiliki. Dan siapa tahu, sesuatu yang kecil hari ini bisa berkembang lebih besar nanti.

0: Sport Update. Sport Update.
1: Pingin FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Sahabat Pingin FM, dua tuan rumah Piala Dunia 2026 Amerika Serikat dan Meksiko sudah memastikan diri lolos ke fase knockout dan status sebagai juara grup. Nah, Meksiko jadi tim pertama yang lolos ke fase knockout Piala Dunia 2026. Mereka berhasil memenangkan dua laga awal dan mengoleksi 6 poin di tangan. Terus catatan 6 poin tersebut bukan hanya memberikan mereka tiket lolos, melainkan juga menggaransi status juara grup. Nah, pasalnya Meksiko unggul head to head atas Korea Selatan, satu-satunya tim yang berpeluang menyamai perolehan poin mereka usai laga ketiga. Dengan demikian, Meksiko sudah pasti mengunci status juara grup. Dikutip dari CNNIndonesia.com, saya Suma Wijaya untuk Sport Update di Nuansa Malam Weekend.

0: Berdasarkan info terbaru akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
1: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun, gak asik.
2: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
3: Grup jadi gak seru ya, ada penyebar hoax. Bye sis.
0: Ya, kok aku dikit dari grup?
4: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pinggir FM Bali.
5: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Pinggir FM Bali, X at Radio Pinggir FM, TikTok at Pinggir FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopinggirfm.com. For more info, click our official website on www.radiopinggirfm.com.

0: Now I know.
1: Pengguna FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Sahabat Pengguna FM, tahukah Anda segrup dari Instagram mamasa_id. Nah, menurut studi, sahabat Pengguna FM memiliki orang tua yang humoris membuat anak itu lebih bahagia dan juga cerdas. Jadi, studi yang terbitkan di jurnal ilmiah Plus One menunjukkan bahwa orang tua yang humoris berpengaruh terhadap kedekatan dengan anak dan kecerdasannya. Lebih dari 70% dari ratusan responden mengaku humor merupakan cara yang efektif dalam pola pengasuhan anak. Mereka juga menyatakan memiliki hubungan yang kuat dengan orang tua mereka, mengingat ayah ibunya membesarkan mereka dengan tawa canda bersama. Nah, para responden sangat setuju bahwa humor memiliki lebih banyak manfaat dalam pengasuhan anak. Peneliti menganggap bahwa humor dapat menumbuhkan ketahanan, berpengaruh pada kecerdasan emosional, dan mengembangkan keterampilan anak-anak saat memecahkan masalah. Gimana nih menurut Anda, sahabat Pengguna FM?

0: BNNP Bali, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak. Saya Pak Agus mau...
2: Apa? Jadi Bapak mau melaporkan anak kita ke polisi? Bapak tega, Pak, anak kita di penjara? Ibu gak mau, Pak. Kita bawa ke rumah sakit aja ya, Pak, ya.
1: Bu, enggak, Bu. Ibu tenang dulu. Bapak menelpon BNNP, Badan Narkotika Nasional Provinsi. Ini, Ibu lihat. Bapak baru baca informasinya. Lihat, Bu. Di sini ditulis kalau ada pengguna narkoba yang melapor ke BNNP, itu tidak dihukum. Jadi Ibu jangan salah. Di BNNP, anak kita akan direhabilitasi. Dibikin bener, Bu. Di sana ada terapi, ada perawatan dokter, ada konseling. Dan kita nggak boleh malu melaporkannya, Bu. Ibu harus tenang karena ada jaminan kerahasiaannya dijaga oleh negara.
2: Terus uang pengobatannya dari mana, Pak? Kita kan, kita udah nggak punya apa-apa lagi.
1: Itu juga sudah Bapak pikirkan. Tapi ternyata, biaya pengobatannya ditanggung oleh negara.
3: Pengguna narkoba adalah orang sakit yang perlu pengobatan. Jika Anda mengetahui keluarga atau teman pengguna narkoba, segera informasikan ke BNNP Bali. Jaga anak-anak kita dari penyalahgunaan narkoba. Hubungi Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali, Jalan Kamboja 8 Denpasar, telepon 0361-232472. Ingat, pengguna narkoba yang melaporkan diri tidak dihukum.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pingwin FM bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali.
5: Hah, bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
6: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Pingwin New Playlist. Pingwin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Pingwin FM Bali.

Listening to FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Happy birthday buat lagu ulang tahun hari ini ada Ade ya. Terus buat Anda sahabat Listening to FM yang juga berulang tahun di hari ini, selamat ulang tahun, happy selalu, bahagia selalu, dan juga semoga apapun yang diinginkan bisa tercapai di usia yang sekarang. Oke, selamat ulang tahun sekali lagi. Terus yang mau dengerin lagu favorit juga, yuk udah waktunya nih buat saya sapa-sapa Anda lagi, buat bacain salam dan juga requestan. Jadi langsung aja kasih tahu di WhatsApp atau Telegram di 0811 393 494, dan juga sosial media kita di Instagram dan fanpage Facebook at Penguin FM Bali di @radiopenguinfm, dengan formatnya masih sama, kasih tahu saya nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa, dan juga salam-salamnya. Oke, selamat malam dulu buat Yan-Yan yang udah stay tune dari TikTok, Linkin Park in the end. Oke, bisa dong. Terus ada Noxia juga masih stay tune malam hari ini. Ada Madian Kesuma bersama dengan Ade. Ada Arya di rumah kah? Ada Maketut Siring juga sudah stay tune dari TikTok. Ada Noxia juga sudah stay tune juga, terima kasih. Yang lain juga yuk sahabat Pengguna FM yang udah stay tune, udah TikTokan, yang belum join live silahkan langsung join di @PenggunaFMBali, karena semua masih stay tune nemenin Anda. Jadi kita bisa ngobrol langsung sambil ngelihat semua langsung di sini. Terus ada siapa lagi ya yang udah stay tune dari fanpage Facebook, saya mau cek dulu deh. Sambil saya menunggu dari WhatsApp, bisa dikirim dulu di 0811 393 494. Oke, kalau dari fanpage Facebook sahabat Pengguna FM, ini ada yang udah stay tune dari tadi ya, ada Muhammad Amin, Callum Scott featuring Leoni, thank you, Sumauja. Oke, Sang Tuketut juga sudah stay tune dari Gianyer, selamat malam ya. Ada berita kembaran juga dari Medan. Terus ada siapa lagi nih? Ada Tumiang Virgo, selamat malam dari Medan. Ada Ketut Aris Sugi dan Dinasar juga dari Jalan Gunung Andekasa pada sambian hadir, terima kasih. Dewa Boncu, apa kabar? Selamat malam dari Ubud Monitor. Ada Yan Bur Arini juga, selamat malam, Kusiman hadir. Ada Ari Dinamika, selamat malam, sudah stay tune dari Topati Klungkung, sudah menemani. Terima kasih ya. Ada Sapras Yudin juga, selamat malam. Ada Bobo, ada Oka Mulyarta dari Padang Sambian. Bobo, selamat malam. Ada Nilam Wija juga sudah menyapa dari Gatsu Timur here. Terus ada Morai, selamat malam. Suma Morai sama Dek Aka ikutan aja. Nggak monitor lagi perjalanan. Oke, hati-hati jalan ya buat Morai dan juga Dek Aka yang lagi di perjalanan. Terus ada Dek Demahes di Angantaka juga sudah stay tune di malam hari ini. Terima kasih. Komang Aryani, terima kasih udah stay tune dari Denpasar, Sandar Kaja. Terus ada Wayan Siaja juga, terima kasih udah stay tune dari seputaran Mas Ubud juga udah bersama malam hari ini ya. Ada Ketek Adek Giri, selamat malam, dari Sanur juga, tentrem Adam, selamat malam. Ada Kadek Hendra, selamat malam. Gede Sudana juga, selamat malam dari Lombok. Kadek Hendra, selamat malam. Ada Made Hendra Saputra juga dari Desa Tua Marga Tabanan present. Terus ada Nyoman Landung dari Penasan Kelungkung. Ada Abah Wesel juga udah stay tune dari Gianyar. Terima kasih ya buat semua sahabat Pengguna FM yang udah nemenin semua malam hari ini di Nuansa Malam Weekend. Terus sekarang saya mau sapa-sapa dulu buat Anda yang udah stay tune dari WhatsApp kita di 0811 393 494. Oke, kalau dari WhatsApp malam hari ini sudah ada yang menyapa. Coba deh, saya cek satu persatu yang belum saya bacain. Tadi saya baca sampai Kak Ninda udah, besok juga udah. Oh iya, selamat malam buat Nini Siaran Gunung hadir. Gunung apa nih? Iya, jalan gunung, pokoknya ada jalannya, nama jalan ya sahabat. Terus kirim salamnya buat anak tersayang Gede Kanca, semangat ya kerjanya. Siap, semangat lah, udah disemangatin sama Nini Siaran nih buat Pak Gede Kanca ya, yang udah kerja, masih semangat pokoknya malam hari ini. Request lagunya, oh itu yang kapan ini ya? Itu yang, oh udah lama banget dikirimnya. Oke, yang di bawah ternyata. Salam-salamnya gak ada, cuma requestannya dari Ari Lasso, Hampa, makasih semua. Makasih juga buat Nini Zeran ya, ditunggu lagunya. Siap, terima kasih. Ada Dayu Biang Yoga juga, selamat malam, sudah stay tune dari TikTok kita di @PenggunaFMBali. Makasih ya udah bergabung. Terus ada siapa lagi nih yang udah stay tune bareng semuanya? Langsung dong kasih tahu di WhatsApp bisa, langsung join juga dari TikTok juga bisa. Kalau WhatsApp atau Telegramnya bisa di 0811 393 494. Sekali lagi di 0811 393 494.
Ada DB Trans, selamat bergabung. Terus saya lanjut lagi untuk menyapa. Tadi lagunya buat mepanjang ditunggu ya. Lagu dari TDJ belum diputerin, Bahasa Kalbu. Tadi ada Dr. Tama juga, selamat malam, udah dibacain. Lagunya juga udah di play, Adrian Khalif 2001 kali. Lanjut ada Bu Juru Anom, terima kasih doanya Bu Juru. Lanjut ada siapa lagi? Oh, Mbak gini ya, Mbak Dayu juga udah di play lagunya Usai dari Tiara Andini. Ada Majuni Nati, selamat malam buat Ibu Guru. Gimana nih liburannya Bu Guru? Apakah mengasihkan malam minggu kemana? Malam Sumba, semoga kabarnya baik. Kabar baik Majun, semoga Majun juga kabarnya baik bersama keluarga, sehat selalu, bahagia selalu. Lagunya The Script Man in the Arena. Oke, okay, salamnya buat siapa nih? Selamat malam Minggu Suma. Oke, okay, makasih ya. Sepertinya tidak ada salam. Oke, okay, makasih buat Majuni Nati. Semoga bahagia selalu, happy selalu bersama keluarga. Terus ada juga Kak Rohani, selamat malam. Itu Ruang Rindu. Kalau Red Lo kita gak ada Ruang Rindunya, tapi semua udah siapin lagu Ruang Rindu dari Rakano. Juga sama sih lagunya, cuma beda penyanyi aja. Terus lanjut, Suma mau siapa? Ada Wongo Prasetyo, selamat malam. Ada siapa lagi nih? Ada Makade. Makade di Tabanan, Kediri juga sudah menyapa malam hari ini. Terima kasih Makade, lagunya The Night dari Avicii sudah diputarkan. Salamnya buat Ayu, Meta, Mang Teri, and Mama Tude Arya. Buat Suma, selamat bertugas and terima kasih. Terima kasih buat Makade di Kediri, sehat selalu dan bahagia selalu juga. Ada Amnimbar, selamat malam buat Amnimbar. Request One Republic, I Need Your Love. Salamnya buat crew boys yang sudah pada ngumpul. Ada Rama, hai Rama. Ada Iam juga, halo. Ada Alvin, Yoga, and Alga yang warna rambutnya berubah, aduh. Ini ala-ala Opa Ongkong karena Amin Mimbar. Gimana sih Opa-Opa Ongkong itu? Tapi kita pantun dulu. Pergi ke pasar beli sarung, cakep. Pulangnya malah beli jamu, cakep. Dari tadi Wildan duduk merenung, nungguin crew boys traktirnya dari kamu. Wow. Udah dapat traktiran belum Wildan? Ini, wah, ini udah difoto juga sama Amin Mimbar. Terima kasih ya buat semua crew boys yang udah stay tune, udah menemani malam hari ini. Semoga happy selalu nongkrongnya di Singaraja. Ada Nayaga juga sama bergabung. Terus ada siapa lagi nih yang belum saya bacain? Kayaknya udah semua saya bacain. Tapi lagunya ditunggu dulu ya. Ada berapa yang belum saya puterin? Buat yang lain juga yang mau request, langsung aja, masih bisa. Masih banyak waktu untuk saya nemenin Anda. Masih ada 2 jam lagi. Jadi langsung aja kasih tahu mau dengerin lagu apa, terus mau kirim salamnya sama siapa. Biar langsung nanti saya siapin lagunya dan saya bacain salam-salam dari Anda. Ada Nyoman. Nyoman siapa tadi hilang? Ya ada Yandian juga, selamat bergabung. Oke, saya mau cek-cek dulu siapa sih yang udah bergabung dari TikTok malam hari ini. Oh ada Yandian dari Kiwujaya juga, terima kasih. Ada Mak Dian Kesuma juga masih stay tune. Buat yang lain juga yuk silakan bergabung juga bersama Suma Wijaya. Kalau tadi dari TikTok kita ada yang request Mama Rosi, tadi request lagunya Juicy Lucy yang gurun apa tadi ya, gurun hujan kalau tidak salah. Ah, oh, betul, gurun hujan. Terus ada Kyo Hinto juga, Nabila Takiyah, ada Cegil, ada Ngurah juga, Janji Suci dari Yuve Nuno juga udah di play. Mbak Ari dari Charlie Put One Call Away juga play, udah di play ya. Noxie tadi ya, lagunya Shelina udah di play juga, Sumpah Mati. Jadi buat Anda yang mau request lagu favorit masih bisa sampai nanti jam 12, ada 2 jam waktu sangat panjang. Jadi langsung aja yuk bantu semua buat mengisi playlist malam hari ini dengan lagu-lagu yang Anda suka dari lagu Indonesia. Macam tidak bisa, WhatsApp Telegram aja di 0811 393 494. Bisa juga di social media Instagram dan fanpage Facebook at Pinguin FM Bali, X at Radio Pinguin FM. Formatnya kasih tahu saya yuk, nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa, dan juga salam-salamnya. Hey,

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Orang mungkin datang karena produk yang ditawarkan menarik, tetapi mereka bertahan karena merasa dihargai dan dipercaya. Kadang hal sederhana seperti respon yang ramah atau perhatian kecil, bisa jadi loh itu adalah alasan seseorang untuk kembali lagi.

Pingun FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Sahabat Pingun FM, ngomongin tentang hubungan, pastinya banyak hal yang dilakukan. Baik itu memberikan perhatian, memberikan semua hal-hal terbaik untuk pasangan. Nah, ternyata dalam hubungan juga ada hal-hal yang harus dihindari agar nantinya hubungan tetap baik-baik saja dan juga tetap harmonis. Apa aja sih? Ini saya baca dari cosmopolitan.co.id. Yang pertama, tidak jujur. Nah, tidak jujur atau berbohong, sahabat Pingin FM, baik dalam besar ataupun yang sepele, ini tidak boleh dilakukan dalam hubungan. Karena kebohongan kecil pun ini bisa berujung pada kebohongan besar seiring berjalannya waktu. Terus, karena sudah tidak jujur dan juga sudah sering berbohong, tidak bisa dipercaya. Nah, suka buat janji, tapi tidak tepati, sampai tidak konsisten dengan kata-kata yang diucapkan adalah sedikit contoh dari sekian banyak hal yang menunjukkan satu orang tidak bisa dipercaya. Nah, ketika udah ada ketidakpercayaan dalam hubungan, ini menjadi hal yang berisiko untuk berlangsungnya hubungan ke depannya. Terus mengabaikan masalah. Jadi kalau ada masalah, dibiarkan begitu saja, ini akan menjadi duri dalam hubungan yang nantinya berpotensi untuk merusak hubungan kita dengan pasangan. Jadi boleh didiskusikan atau diselesaikan bersama-sama. Tidak berempati. Nah, kurangnya empati dalam hubungan bisa berarti tidak ada dukungan ketika ada kesulitan dalam hubungan dan justru mengabaikan emosi. Pelecehan dan kekerasan, terlalu mengontrol pasangan, tidak memberikan ruang, kebebasan, ini juga bisa membuat pasangan menjadi terkekang. Nah, tidak bisa meregulasi emosi. Jadi emosi yang meluap-luap ini juga bisa mengganggu berlangsungnya hubungan. Jadi bisa diatur emosinya, bisa saling mengerti, sehingga nantinya kita dan pasangan bisa saling mendukung satu sama lain dan bisa saling memberikan kebahagiaan dan tentunya harmonis dalam hubungan.

0: Now I know.
1: Pingin FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Sahabat Pingin FM, tahukah Anda, saya kutip dari Instagram Creative Folk. Nah, ada kura-kura yang berusia 194 tahun, sahabat Pingin FM. Jadi, namanya adalah Jonathan, yang kini resmi menyandang gelar Guinness World Records Icon, di mana kura-kura raksasa Seagulls yang diperkirakan lahir sekitar tahun 1832 ini tercatat sebagai hewan darat tertua yang masih hidup di dunia dengan usia mencapai 194 tahun, di mana menetap di Pulau Saint Helena sejak 1882, Jonathan telah melewati berbagai babak penting sejarah dunia selama hampir 2 abad kehidupannya. Menariknya, para ahli meyakini usia bisa jadi lebih tua dari perkiraan yang ada saat ini. Nah, gimana nih menurut Anda, sahabat Mini FM? If she holler, let her go.

Juni, terus berkarya, terus berkembang. Kadang kita terlalu sibuk melihat hasil orang lain, sampai lupa menghargai perkembangan diri sendiri. Padahal setiap usaha punya proses dan waktunya masing-masing untuk tumbuh. Gak harus cepat kok, yang penting tetap berjalan.

Satu lagu dari Liodra, pura-pura buat Abi yang udah request lagu ini. Semoga didengerin ya. Terus buat Anda nih sahabat Mungin FM, gak kerasa waktu kita cepat banget berlalunya. Dan sekarang udah 1 jam lagi buat semuanya nemenin Anda. Jadi yuk langsung aja kita cerita lagi. Lanjutkan untuk kasih tahu Suma Wijaya mau dengerin lagu apa. Terus mau kirim salamnya sama siapa. Selamat malam buat Miss Novi Punya yang sudah stay tune dari TikTok. Ada Ricky Wijaya juga masih stay tune. Terus ada Mbak Dian, ada siapa lagi ya tadi yang udah stay tune. Coba deh, semua baca-baca. Oh, ada Mbak Ari. Mbak Ari masih di sini, terima kasih. Ada Agustu juga udah stay tune, terima kasih masih setia nemenin. Udah 21K juga tap-tap layarnya, thank you banget ya. Udah nemenin loh, udah keren banget nih malam hari ini. Moromi dari mana aja, Moromi? Kayaknya Moromi lagi jalan-jalan tadi deh. Ini baru muncul lagi, lagunya udah di play tadi Moromi ya. Ini Ricky Wijaya Account ya, lagunya Cardinal. Coba deh nanti semua cek ya ada atau tidak ya lagunya. Terima kasih ya buat Ricky Wijaya lagunya tadi. Coba semua cek dulu. Terus Moromi apa kabar Moromi? Tadi lagunya udah di play. Ditanyain Moromi sama Mbak Dian, kemana ya Moromi? Kemana? Belum muncul sama sekali. Sekarang ya Mbak Dian malahan yang izin sebentar. Tapi sekarang yuk sahabat pengenapam yang mau request lagu, mau kirim-kirim salam, langsung aja cerita bareng semua Ujaya malam hari ini. Mau lagu Indonesia, lagu mancanegara, masih bisa kok. Masih panjang waktunya, 1 jam cukup lah buat memutarkan lagu favorit Anda. Langsung yuk kasih tahu di WhatsApp atau Telegram di 0811 393 494. Bisa juga di sosial media kita, di Instagram dan juga fanpage Facebook at Penguin FM Bali. Oke, saya mau sapa-sapa dulu yang udah stay tune malam hari ini. Tadi yang belum saya sapa, selamat malam dulu. Terus berkaya, terus berkembang, mau nyapa buat crew boys. Ada Alvin, halo Alvin, yang udah stay tune di Singaraja. Terus ada Alif juga, hai Alif. Ada Rido, ada Iam, ada Dimas. Ada JJ yang lagi liburan di kampung dari Tuban Denpasar. Selamat nongkrong di Mimarsel Singaraja. Request Ellie Goulding by the end of the night. Thank you Suma Wijaya. Ellie Goulding kayaknya keduluan deh Min. Keduluan, ini udah ada yang request. Ada Sulfahmi yang request lagunya Ellie Goulding juga. Yang outside udah semua siapin, habis ini nyanyi. Jadi nanti deh coba. Coba lagu yang lain ya. Terus ada siapa lagi nih? Ada yang udah stay tune tadi, ada Gus, ada juga terima kasih. Ada Rini Zairan tadi udah dibacain. Terus tadi ada Kakak Ade. Kakak Ade tadi request lagunya, lagu dari Justin Bieber yang Anime ini udah diputerin juga. Thank you so much. Ada siapa lagi yang belum semua bacain? Kayaknya udah semua deh. Jadi buat yang lain nih sahabat Pengguna FM, boleh dong kasih tahu semua aja ya mau dengerin lagu apa dan juga salam-salamnya kirim sekarang. Oke? Okay? Sekarang semua mau siapin dulu, putarkan dulu lagu-lagu yang udah di request. Langsung aja yang belum silakan dikirim sekarang juga biar bisa saya putarkan dan kita dengerin bareng-bareng.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Dunia terus berubah, tren terus berkembang, dan itu artinya kita juga punya kesempatan untuk terus belajar. Gak perlu langsung ahli dalam semua hal kok, karena setiap proses belajar juga merupakan bagian dari berkembang.

0: Now I know.
1: Pingin FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Sahabat Pingin FM, tahu ke Anda, cekurip dari Instagram Aquana. Jennifer, sahabat Pingin FM, orang utan asal Indonesia, ini akan dijodohkan dengan Hayato asal Jepang. KBRI Tokyo, ini menggelar acara upacara perkenalan orang utan Jennifer dan Hayato di Tobi Zoo. Nah, Jennifer, orang utan betina asal Taman Safari Indonesia, dipertemukan dengan Hayato, orang utan jantan yang lahir di Jepang. Acara ini dikemas layaknya resepsi pernikahan yang merupakan bagian dari kerjasama internasional untuk mendukung pelestarian dan pengembangbiakan orang utan yang terancam punah. Wah, udah ada jodohnya ya, orang utan Jennifer dan juga Hayato dari Indonesia dan juga dari Jepang pula nih. Gimana nih menurut Anda, sahabat Pengguna FM?

0: Inspiring Words.
1: Mahalini Raharja tidak hanya dikenal dengan kecantikannya, tapi juga dikenal dengan suara merdu dan lagu-lagu yang hits. Keberhasilan Mahalini di industri musik menunjukkan bahwa penyanyi daerah, khususnya Bali, juga bisa naik daun di level nasional. Dalam mencari titik keseimbangan hidup di tengah popularitasnya, Mahalini memiliki satu kalimat yang bisa menjadi inspirasi. Saya rasa yang paling penting adalah bisa merasa puas dengan setiap karya yang dirilis. Jika angka selalu menjadi acuan, pasti kita tidak akan pernah puas. Lewat kalimatnya, Mahalini ingin menyampaikan bahwa setiap karya punya rejeki dan porsinya masing-masing. Yang terpenting, kita merasa bahagia dengan proses yang telah kita lalui dan bangga dengan apa yang telah kita hasilkan.

Bangun FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Wah wah, gak kerasa ya waktu cepat banget berlalu, sahabat Bangun FM. Dan sekarang semuanya harus pamit dulu karena udah waktunya untuk pulang. Jam 12 sudah menanti. Jadi buat Anda nih yang sudah mau istirahat, silahkan istirahat dulu untuk menyiapkan energi di esok hari yang lebih semangat dengan energi yang baru. Terima kasih banget yang udah stay tune nemenin sampai malam hari ini. Kita jumpa lagi di siaran berikutnya. Oke, semua juga mau istirahat dulu. Jadi yuk kita siapkan diri kita untuk mempersiapkan hari esok yang lebih baik lagi. Semoga hari ini tidurnya nyenyak, mimpi indah, dan besok apapun yang direncanakan bisa berjalan dengan baik. Ada yang mau olahraga silakan. Nah, yang mau jalan-jalan juga semoga rencana Anda buat jalan-jalan juga aman. Thank you buat Amin Mimbar yang udah stay tune sampai closing ya. Mbak Dian ada gak sih? Dan buat yang lain juga sahabat Pink FM, thank you banget saatnya semua buat balik, buat pulang. Kita ketemu lagi di siaran berikutnya. See you and have a nice dream.

Mina FM Music, Music Station, terus berkarya, terus berkembang. Selamat pagi, sahabat Mina FM. Gimana kabarnya untuk hari ini nih? Udah minggu aja ya. 21 Juni 2026, waktunya Dwi Putra temenin sahabat Mina FM di Mutara Pagi Weekend sampai jam 10.

Setiap karya punya cerita, setiap proses punya perjalanan, dan setiap langkah kecil yang kita jalani hari ini adalah proses dari perkembangan diri kita. Maka teruslah mencoba, teruslah melangkah, dan terus percaya pada prosesnya. Juni, terus berkarya, terus berkembang.

Music Music Station terus berkarya, terus berkembang. Pink Pony Club. Beberapa hal dalam hidup ini emang gak bisa kita tunda ya terlalu lama untuk melakukannya. Jangan sampai nunda-nunda-nunda, nyesel. Gak kesampaian ya. Jadi ada beberapa hal yang memang perlu dilakukan secepatnya demi kebaikan diri. Salah satunya adalah merawat diri. Nah, kalau merawat diri ataupun olahraga itu adalah salah satu hal yang kita masukkan ke dalam merawat diri, tentunya dong ya. Lakukan sekarang dong, yuk bangun pagi, kemudian jogging, lakukan stretching, lakukan apa yang membuat tubuh kita menjadi lebih segar ya. Mumpung kita masih diberi kesehatan, mumpung kita masih diberikan kesegaran, jadi masih dijaga benar-benar, ya enggak? Buat Pagi Weekend 21 Juni 2026, Dwi Putra di sini dong untuk ngajak sahabat Green FM untuk berjalan pagi ini sampai dengan jam 10 nanti. Boleh kasih tahu lagunya ya di WhatsApp atau Telegram di 0811 393 494, DM di Instagram, komen di fans Facebook juga boleh. ID-nya adalah @PinginFM Bali atau di @radiopinginFM. Putar Pagi Weekend untuk hari ini nih, sahabat Pingin FM bisa streaming ya di live.radiopinginfm.com. Jangan lupa juga nanti di jam 8.40 kita punya bola kristal yang akan ramalkan 12 zodiak dari karir, asmara dan keuangan. Jadi jangan kemana-mana. Weather Forecast. Weather Forecast. Sebelum kita jauh berjalan nih, kita mau tanya-tanya dulu nih perakiran cuaca untuk hari ini di Wonderground sahabat FM. Katanya ya, katanya lagi diperkirakan ya di Denpasar dan sekitarnya itu mostly cloudy, sebagian berawan. Kalau tadi saya melihat memang berawan sih, ada beberapa titik-titik hujan sih ya. Cuma mudah-mudahan aja segera terhapuskan oleh hembusan angin di pagi ini. Yah, puitis banget ya. Suhu udara berkisar dari 24 sampai dengan 30 derajat Celcius. Hari ini ataupun pagi ini tuh temperaturnya adalah 25 derajat Celcius tapi berasanya 26. Tapi emang berasa dingin sih ya. Kalau saya sih berasa dingin, entah yang lain ya. Nah, apalagi anginnya lumayan, hembusannya di 15 sampai dengan 30 km per jam. Sementara air quality-nya itu bagus, 16 indeksnya, dengan UV index during daytime itu adalah very high, 10. Matahari sebentar lagi terbit sahabat Green FM, 4 menit lagi diperkirakan di 6.33 menit waktu Indonesia Tengah, dan terbenamnya nanti di pukul 6 lebih 10 menit waktu Indonesia Tengah. Maka

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau teh jus? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau teh jus lemon.
4: Kalau aku mau teh jus madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Apel-apel.
1: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
1: Mau teh jus lagi?
5: Mau.
1: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum teh jus.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
6: Dari Wings Food.

0: Bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
1: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

0: Pindah Pemirsit Music Station, terus berkarya, terus berkembang. Never let you go, Jason Derulo. Masih di Muter Pagi Weekend, sahabat Good FM, selamat pagi untuk Lingga. Thank you banget ya, pengen dengerin lagunya Jason Derulo yang mana aja. Udah, saya puterin yang satu ini. Jarang diputerin ya. Gak apa-apa dong ya, tapi seneng dong. Sudah dengerin suaranya Jason Derulo, katanya udah oke banget. Bisa menyemangati diri ya. Gimana, masih semangat kalau misalnya tinggalnya di desa yang satu ini? Ada apa sih, kita mau ngomongin apa sih? Kita mau ngomongin sebuah desa yang ada di Amerika Serikat. Wah, kalau kita ngomongin tentang Amerika itu kan, Amerika itu kan negara maju ya kan. Tapi ternyata ya masih memiliki pedesaan-pedesaan terpencil loh. Adalah sebuah kampung yang tersembunyi di balik tebing Grand Canyon. Jadi kalau Grand Canyon ini kan udah terkenal banget ya, sekitar 5,5 juta turis itu mengunjungi Grand Canyon setiap tahunnya. Tapi sedikit yang menyadari bahwa jurang yang luas ini adalah rumah bagi sebuah desa. Ah, apaan sih?
1: Now I know.
0: Jadi adalah desa Supai, sahabat NFM, desa asli Amerika. Inilah desa terpencil dari 48 negara bagian. Satu-satunya cara untuk mencapainya ini adalah dengan helikopter atau berjalan kaki. Nah, letak desa Supai sedalam 3.000 kaki atau 91 meter dari jurang tebing. Kalau misalnya kita berminat ke sana nih, harus menempuh perjalanan sejauh 107 km loh dari jalan terdekat, kemudian menyusuri lembah di dasar Canyon Havasu. Satu-satunya cara untuk mencapai Supai adalah menggunakan helikopter, kemudian menggunakan keledai atau berkuda. Desa yang terpencil ini pula merupakan tempat resmi terakhir di Amerika Serikat di mana mempunyai alamat pos dan masih banyak diantarkan surat-suratnya oleh kereta keledai setiap hari. Ih, seru ya. Tapi meskipun sangat sulit dijangkau ya, desa Supai ini bukanlah satu-satunya tempat paling terisolasi loh di planet ini. Ada banyak wilayah dan desa lain di berbagai belahan bumi yang memiliki medan yang jauh lebih ekstrim, seperti perkampungan di wilayah Arktik, pedalaman hutan Amazon, atau pulau-pulau vulkanik terpencil seperti Tristan da Cunha yang jaraknya ribuan mil dari daratan dekat. Wah, ternyata masih ada ya tempat-tempat seperti itu ya.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Di balik setiap karya atau usaha, selalu ada cerita dan nilai yang dibawa. Dan kadang, itu yang paling diingat orang. Bukan hanya soal menjual sesuatu, tetapi tentang bagaimana kita tumbuh bersama dengan apa yang kita percaya.

berkarya terus berkembang. Berkembang dulu baru berkarya. Enggak ya, kebalik ya. Terus berkarya terus berkembang. One Thing by One Direction, sahabat Moon FM di Muter Pagi Weekend. Gimana untuk pagi ini? Udah merasakan kenyamanan, sudah merasakan aman gak sih sekarang-sekarang ini? Kayaknya kalau suasana riuh seperti ini, wah ini adalah satu hal ataupun rasa aman ini adalah kebutuhan paling mendasar ya kan? Pikiran yang kalut itu ibarat sistem pertahanan tubuh yang kerjanya berlebihan gitu loh. Jadi untuk menenangkannya kita perlu menghadirkan sinyal bahwa kita tuh baik-baik saja dan grounded ya, membumi ya. Bukan berarti kita mesti baik-baik aja, tapi ya at least ada sinyal-sinyal yang dikirimkan ke tubuh kita, ke pikiran kita bahwa kita tuh baik-baik saja ya. Jadi kalau yang saya baca nih dari artikel membahas tentang rasa aman nih sahabat Moon FM adalah teknik grounding 5-4-3-2-1. Wah menarik banget ya. Jadi jika kalau misalnya sekarang ini lagi merasakan hal-hal yang bagaimana ataupun kecemasan melanda gitu ya, boleh ya. Untuk mencoba mengembalikan fokus ke masa sekarang, kemudian bisa sebutkan 5 hal yang bisa kita lihat, kemudian 4 hal yang bisa kita sentuh, 3 suara yang terdengar, 2 aroma yang tercium, dan 1 hal positif yang bisa kita rasakan. Nah, mudah-mudahan bisa dicoba ya. Mudah-mudahan bisa dicoba hal-hal seperti ini untuk membuat diri kita kembali aman, kembali merasa nyaman. Amin. Mudah-mudahan sekarang semuanya aman, semuanya merasa nyaman. Kita melakukan perjalanan di Muter Pagi Weekend sama dengan jam 10 bareng Dwi Putra. Yuk, sama-sama aman yuk. Dengan lagu-lagu kesukaan sahabat Moon FM, kita akan berjalan di sini. Ya, selamat pagi saya untuk Pancaneki. Apa kabar Pancaneki? Pingin diputerin lagunya 2001 kali katanya Adrian Khalif. Happy Sunday buat semua sahabat Moon FM dan semangat tugas untuk Dwi. Terima kasih banyak Pancaneki. Pasti lagi jalan-jalan ya sekarang ya. Lagi jalan-jalan atau lari-larian nih sama Anambulnya. Dayu Asriani apa kabar? Hari ini mau dengerin lagunya Ed Sheeran bareng Martin Garrix. Repeat it ya. Selamat pagi buat Dwi. Makasih banget. Have a great Sunday. Terima kasih banyak Ibu Dayu cantik ya. Katanya hari ini mau diajakin Zumba, tapi saya siaran. Gimana? Zumba sambil siaran, kayaknya nggak bisa. Bisa, ding. Nggak dong, ya. Karena Zumba itu kan perlu satu konsentrasi, ya kan? Biar kakinya itu selaras dengan musik, gerakan-gerakan tangannya bisa selaras dengan musik, kemudian nafasnya juga bisa selaras dengan gerakan tubuh. Thank you banget ya sudah menyapa di Muter Pagi Weekend. Buat sahabat FM yang pengen dengerin lagu kesukaannya, silakan aja. Langsung aja kasih tahu saya di WhatsApp atau Telegram ya. 0811-393-494, DM di Instagram, komen di fans page Facebook at Pengen FM Bali, atau boleh di X at Radio Pengen FM. Jangan lupa untuk streaming via live.radiopengenfm.com.

0: Venom. Radio Penguin. Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali. Always the first.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tijus! Mau!
3: Tenang anak-anak.

0: jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Ah.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya nggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.

0: Penguin. Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Sekarang banyak orang mulai mencoba hal baru di sela aktivitas mereka. Bukan hanya untuk tambahan penghasilan, tetapi juga untuk mengembangkan passion dan mimpi yang dimiliki. Dan siapa tahu, sesuatu yang kecil hari ini bisa berkembang lebih besar nanti.

0: Filipino Premier Music Station, terus berkarya, terus berkembang. Standing next to you, Jungkook bareng Usher, sahabat FM di Mutra Pagi Weekend. Selamat pagi saya untuk Ayu, thank you banget sudah menyapa saya di Mutra Pagi Weekend. Makasih ya Ayu. Hati-hati jalan, katanya sekarang ini lagi ngajakin si Coki, nama anabulnya. Namanya Coki ya. Itu jenis apa sih? Kok lucu banget ya. Coki namanya, ya ampun, keren deh namanya ya. Hati-hati ngajakin Cokinya, ingat selalu pasang list kalau lagi di public area ya. Masih di Muter Pagi Weekend bareng Dwi Putra di sini sampai dengan jam 10 nanti. Gus Bawa juga selamat pagi, thank you banget ya. Ayu Suhari juga makasih banget sudah menyapa. Yuk, yang lain gimana nih? Yang lainnya sekarang ini kayaknya lagi, wah lagi apa nih? Lagi berada di bawah selimut. Karena kemarin itu nonton pertandingan Piala Dunia. Ketahuan yang suka bola, ketahuan yang suka begadang ya. Ya udah nggak apa-apa, dilanjutin tidurnya, tapi jangan tidurnya kelamaan ya. Ingat Muter Pagi Weekend berada di sini, ingat request lagunya sampai dengan jam 10 nanti saya puterin. Yuk.
1: Sport Update.
0: Nah, kita ngomongin tentang apa nih? Ngomongin tentang bola aja yuk. Ngomongin tentang Piala Dunia 2026. Kan 21 Juni nih, sekarang udah 10 hari dong berarti ya. Jadi udah 10 hari nih Piala Dunia 2026 berlangsung dan kini ini udah ada 3 kesebelasan memastikan tempat di fase gugur. Jadi itu dia tuh. Kalau kemarin udah masuk dua tuan rumah ya, dua tuan rumah sudah memastikan bakal melangkah dari fase grup setelah meraih kemenangan beruntun. Ada Meksiko dan Amerika Serikat yang menunjukkan keperkasaannya di hadapan supporter masing-masing. Ya, emang perkasa sih mereka ya berdua ini ya. Satu negara lain yang kemudian mengikuti langkah L3 dan The Stars and Stripes adalah Jerman. Yeay. Jadi dengan tambahan 3 poin, Jerman kini sudah mengoleksi 6 poin yang menjadi titik aman bagi kesebelasan-kesebelasan yang ingin melangkah ke babak selanjutnya. Lolos ke fase gugur menjadi prestasi tersendiri ya bagi Jerman yang dalam 2 edisi Piala Dunia sebelumnya itu 2018, kemudian 2022 itu mentok loh di babak grup ya. Tapi kendati demikian nih, sahabat FM, baik Meksiko, Amerika Serikat, dan Jerman ini masih harus menyelesaikan satu laga lagi di fase grup. Meksiko akan bertemu dengan Ceko, kemudian Amerika Serikat akan menghadapi Turki dan Jerman akan menjalani duel melawan Ekuador. Semangat ya. Perjalanan masih panjang kakak-kakak.
2: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

0: wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Do you know?
4: Aduh, baru mulai nonton, filmnya udah putus-putus aja.
5: Andin, pasti kamu gak pakai Vigonet ya?
4: Iya nih, lemot banget. Kok kamu tahu sih?
5: Ya jelas tahu dong, soalnya kalau pakai Vigonet itu beda banget. Koneksinya kenceng, stabil, tanpa FUP, dan rasio upload-downloadnya simetris 1 banding 1 lagi. Mau dipakai streaming, kerja, atau main game, pasti lancar terus nih. Nah, kamu coba pakai juga dong, Din.
4: Hah? Serius? Tapi pasti mahal ya? Terus aku harus bayar biaya pasang lagi dong?
5: Ya enggak dong, Din. Dibanding speed dan kualitas yang didapat, harganya ini murah banget loh. Udah gitu, dapat gratis pemasangan dan gratis alat lagi. Jadi, tunggu apa lagi, Din? Tinggal daftar aja, langsung dipasang, beres deh.
4: Wah, enak banget. Aku mau ganti juga deh.
5: Yaudah, Din. Langsung aja chat WhatsApp Vigonet di nomor 0811-3941-6306. Sekali lagi ya, WhatsApp Vigonet di nomor 0811-3941-6306.
6: Vigonet, internet koneksi cepat dan stabil.
7: Dapatkan koneksi internet yang kencang dan stabil, yang sudah tanpa FUP, dengan rasio upload dan download 1 banding 1 hanya di Vigonet.
8: Vigonet, high speed internet, bikin hari-harimu makin lancar.

Kata Mirsuit Music Station terus berkarya, terus berkembang. Gak usah berhayal, gak usah berhayal. Udah. Mau jadi raja, udah. disingkirkan dulu hayalan-hayalan untuk menjadi raja kayaknya gimana gitu ya. Karena ya keluarga kita sendiri bukan dari keturunan raja, gimana dong? Mendingan sekarang ini kita realisasikan yang mudah-mudah aja nih, yang gampang-gampang aja. Kita realisasikan liburan seru bareng keluarga. Ini nggak perlu berhayal lagi ya, karena kita bisa langsung aja cus ke Toy Devasya, karena tiket masuknya ini hanya Rp85.000 saja untuk WNI, dan kita juga bisa dapetin diskon juga untuk F&B dan water sport di Danau Batur ya. Liburan bareng keluarga pokoknya ke Toy Devasya, pilih saja paket-paket istimewa yang tersedia di situ ya. Kemudian buat keluarga bisa memanfaatkan Family Fun Package hanya dengan Rp340.000 saja. Kita bisa seru-seruan di Toy Devasya untuk 2 dewasa dan 2 anak-anak di bawah 12 tahun sambil menikmati satu loyang pizza. Mantap banget, dan ini gratis. Apalagi setiap jam 2 sore sampai dengan 5 sore ada happy hours. Kita bisa dapetin 2 gelas bir dengan satu loyang pizza hanya dengan Rp145.000 saja. Kemudian apalagi nih? Keseruannya yang tidak berhenti sampai di situ, karena ada foam party setiap hari dari tanggal 16 sampai dengan 30 Juni 2026. Sesi pertama jam 11 siang dan sesi kedua jam 14.30. Yuk, yang penasaran silakan aja ya langsung tancap gas ke sana ya. Atau yang pengen memperkuat kekompakan tim kantornya boleh. Team building package sudah menanti, Rp335.000 saja per orang. Anda bisa dapetin 3 ice breaking games, kemudian 5 games utama, makan siang dan akses penuh ke semua kolam dan water slide. Kalau mau nongkrong yang keren, yang seru, ada di Kawah Bake and Brew tempatnya. Hanya dengan Rp55.000 saja, Anda bisa mendapatkan paket kopi dan croissant yang lezat. Plus voucher diskon 25% untuk masuk ke Toy Devasya. Informasi lebih lengkap, silakan dong kontaknya di WhatsApp di 0818-0232-2888. Sekali lagi, 0818-0232-2888. Atau follow Instagramnya @toyadevasya.

gagal SNBT? Tenang aja, masih ada Universitas Warmadewa. Sudah saatnya kamu bergabung bersama Universitas Warmadewa. Sebagai best private campus in Bali dan masuk top 50 kampus terbaik di Indonesia versi QS World University Ranking, di sini kalian akan mendapatkan pengalaman belajar yang luar biasa, fasilitas modern dengan program international seperti student exchange dan English class. Selain itu, Universitas Warmadewa sudah pastinya menyandang akreditasi unggul, sudah tergabung sebagai member Asian University Ranking Quality Assurance AUNQA dan sudah meraih Worldwide Impact Ranking by Time Higher Education. Heits, gak hanya itu aja. Universitas Warmadewa juga memberikan pengalaman nyata melalui program magang, penelitian, dan mendukung mahasiswa untuk meraih prestasi. Ditambah dengan beragam organisasi mahasiswa, seni, olahraga, dan kegiatan sosial yang akan membentuk kepribadianmu menjadi lebih tangguh. Di sini, kamu tidak hanya belajar, tapi juga berkembang, berkarya, dan siap menjadi generasi emas Indonesia. Dan kamu juga bisa lulus tanpa skripsi loh. Mau banget kan? Yuk, siapkan dirimu dari sekarang dan daftar segera di Universitas Warmadewa. Pendaftaran mahasiswa baru sudah dibuka. Jangan sampai kehabisan kuota ya. Bersama Universitas Warmadewa, let's design the future.

0: Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.

0: Sin FM, your sweet music station. Terus berkarya, terus berkembang. Repeated, Martin Garrix and Ed Sheeran. Sahabat FM di Mutra Pagi Weekend. Sudah diputerin ya, Dewi Suryani lagunya. Mudah-mudahan lagi dengerin. Tidak keasikan Zumba ya. Kasihkan gerakan-gerakan yang wah ribet banget. Sampai kakinya ini ya, kakinya berkelilit kemana-mana. Jee, emang rambut berkelilit. Di Mutra Pagi Weekend bareng Dwi Putra, tidak berbelit-belit karena lagu-lagu yang sahabat Kuna FM request di sini diputerin sampai dengan jam 10 nanti. Yuk, sekali lagi requestnya boleh di 0811-393-494 WhatsApp atau Telegram atau DM di Instagram boleh, komen di fans page Facebook boleh, ID-nya @PingunFMBali atau boleh di X kita juga @RadioPingunFM. Dan Mutra Pagi Weekend untuk hari ini bisa sahabat Kuna FM streaming juga ya via live.radioPingunFM.com. Gimana kabarnya untuk hari ini? Semuanya baik-baik aja ya? Baik-baik aja dong, karena lagi menanti sebuah bola kristal yang akan meramalkan karir asmara dan keuangannya. Tapi nanti dulu dong, di 8.40, tunggu dulu.
1: Berita sepekan.
0: Sahabat Win FM, inflasi di Myanmar melonjak mendekati 25% setelah gejolak pasokan energi akibat konflik Amerika Serikat dan Iran memperparah dampak perang saudara yang telah berlangsung bertahun-tahun di negara tersebut. Dalam laporan Myanmar Economic Monitor yang dirilis 16 Juni lalu, Bank Dunia mencatat tingkat inflasi tahunan Myanmar mencapai 24,6% pada April lalu. Kenaikan harga yang tajam itu dipicu oleh lonjakan biaya energi dan lemahnya kondisi ekonomi domestik yang telah tertekan sejak kudeta militer pada 2021.

Seorang guru sejarah dari Madrasah Aliyah Al-Tsaqafah di Pondok Pesantren Yayasan Zaid Aqil Siroj, Iman Zanatul Hairi, membeberkan efek domino MBG terhadap kondisi dan beban pekerjaan para guru di seluruh Indonesia. Dalam lanjutan sidang 2 permohonan uji materi Undang-Undang 17/2025 tentang APBN 2026 di Mahkamah Konstitusi Jakarta Senin lalu. Iman dikenal pula sebagai Kepala Bidang Advokasi Guru Perhimpunan Pendidikan dan Guru atau P2G. Dia mengungkapkan berbagai dampak dari pelaksanaan program MBG yang dihimpun dari berbagai keluhan dan laporan para guru. Menurutnya, tidak mudah untuk mengajak teman-teman guru hadir di persidangan ini karena alasan keamanan dan rasa takut atas intimidasi secara struktural dari level kepala sekolah, pengawas, dan dinas pendidikan, serta dari pihak lain yang merasa kesaksian ini akan memberatkan program MBG. Amerika Serikat dan Iran menandatangani nota kesepahaman yang menjadi cikal bakal perjanjian damai pada 17 Juni. MOU itu ditekan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Iran Massoud Pezeshkian secara terpisah. Trump menandatanganinya di Prancis, sedangkan Pezeshkian di Iran. MOU ini berisi 14 poin, diantaranya mengenai kesepakatan untuk menghentikan perang di semua front, termasuk di Lebanon. Amerika Serikat dan Iran juga sepakat untuk membuka kembali Selat Hormuz yang ditutup Teheran usai diserang pada 28 Februari. Dikutip dari CNNIndonesia.com, saya Dwi Putra untuk Berita Sepekan di Mutiara Pagi Weekend.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Dunia terus berubah, tren terus berkembang, dan itu artinya kita juga punya kesempatan untuk terus belajar. Gak perlu langsung ahli dalam semua hal kok, karena setiap proses belajar juga merupakan bagian dari berkembang.